Asli 92,2 FM Pro 2 RRI, Anda teman terbaik kamu. Wow, teman Pro 2 kita sudah di Pro 2 Spot nih ya, tidak terasa sekali. Dan Ayah sudah merasakan bahwa sepertinya kita sudah dalam keadaan aman ya. Walaupun belum tahu ya teman Pro 2, ini adalah harapan kita semua. Jadi kita terus berdoa, jangan putus doanya. So buat teman Pro 2, karena ini sudah di Pro 2 Spot, Ayah akan memberikan sebuah informasi yang ini relate banget yang kita rasakan baru-baru aja. Kenapa nih NTT sering diguncang oleh gempa? Jadi buat teman Pro 2, para kepikiran tidak kenapa ya wilayah NTT ini cukup sering merasakan gempa, apalagi dalam beberapa hari terakhir nih, setelah gempa utama yang berkekuatan 7,7 magnitudo pada 15 Agustus 2026 lalu, masyarakat masih merasakan gempa susulan. Bahkan sampai sekarang ini ya teman Pro 2, kita juga masih merasakannya tadi pagi. Dan berdasarkan dari BMKG, catatan terbarunya hingga hari ini teman Pro 2 sudah terjadi lebih dari 4.000 gempa susulan. Dari jumlah tersebut 118 gempa dirasakan masyarakat dan 31 gempa memiliki magnitudo di atas 5,0 nih teman Pro 2. Cukup kuat ya 31 gempa. Lalu sebenarnya jenis gempa seperti apa nih yang sering terjadi di NTT? Jadi teman Pro 2, secara sederhana nih NTT berada di kawasan tektonik yang sangat aktif. Wilayah ini tuh dipengaruhi oleh interaksi lempeng dan sejumlah struktur sesar aktif teman Pro 2. Salah satu struktur penting di kawasan Flores adalah Flores Back Arthurs atau sesar naik Flores. Nah, sesar ini membentang di bagian utara wilayah Kepulauan Nusa Tenggara. Jadi BMKG menjelaskan bahwa aktivitas naik sesar ini menjadi salah satu sumber penting gempa di Bali, NTB hingga NTT. Selain itu terdapat pula sesar naik Wetar di kawasan utara Alor hingga sekitar Romang, serta struktur sesar naik Sawu di kawasan utara Pulau Sawu. Jadi kalau teman Pro 2 bertanya, kenapa nih NTT banyak gempa? Ya jawabannya bukan karena satu penyebab saja ya. Ada zona subduksi, sesar aktif, dan sistem patahan regional yang membuat kawasan NTT ini memiliki aktivitas kegempaan yang tinggi teman Pro 2. Dan satu hal penting, gempa bumi belum bisa diprediksi secara tepat kapan, di mana, dan berapa kekuatannya. Karena itu yang paling penting bukan menebak kapan gempa berikutnya terjadi, tapi membangun kesiapsiagaan. Dan buat teman Pro 2, saat lagi kita akan belajar dari sejarah gempa NTT nih. Jadi kita akan mengulas sejak kapan ada mulai gempa dan pada tahun kapan gempa hebat terjadi. Kita akan bahas setelah beberapa lagu berikut ini teman Pro 2.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

Oke, teman berdua, barusan kita mendengarkan lagu dari Maroon 5 yang berjudul Animals. Semoga lagu itu bisa sedikit membuat semangat kita lebih naik ya, teman berdua. Dan kita lanjut pembahasan kita di pagi hari ini mengenai gempa ya, teman berdua, yang terjadi di NTT. Jadi kalau kita mundur sedikit ke belakang nih, karena kalau kita bicara tentang gempa di NTT, sejarah itu ternyata mencatat bahwa wilayah ini tuh memang sudah berkali-kali mengalami gempa besar loh, teman berdua. Dan salah satu yang paling dikenang adalah gempa Flores 12 Desember 1992. Gempa tersebut terjadi di kawasan Flores dan diikuti oleh tsunami, teman berdua. Jadi BMKG ini mencatat bencana tersebut menyebabkan lebih dari 2.300 orang meninggal dunia dan menimbulkan kerusakan yang besar. Dalam kajian BMKG, gempa Flores 1992 itu berkaitan dengan aktivitas Flores Tours, yaitu sistem sesar naik di bagian utara Flores ternyata. Dan sebelumnya kawasan sekitar Alor juga pernah mengalami gempa besar loh, teman berdua. Catatan sejarah BMKG menyebut gempa Alor pada 18 April 1898, kemudian gempa Alor pada 4 Juli 1991, dan sebagai bagian dari sejarah kegempaan kawasan tersebut. Oh, keren ya teman berdua. Tidak keren sih sebenarnya. Tapi ternyata ada selain gempa yang di tahun 1992, teman berdua. Kemudian pada 14 Desember 2021, Lord Flores kembali diguncang gempa dengan kekuatan 7,4 magnitudo. BMKG mencatat pusat gempa berada di Lord Flores dengan kedalaman sekitar 10 km, teman berdua. Dan gempa tersebut dipicu oleh aktivitas sesar geser, dan BMKG juga mendeteksi tsunami pasca gempa. Jadi teman produk, sejarah mengajarkan kita satu hal nih. NTT memang berada di wilayah yang aktif secara tektonik, tetapi mengetahui sejarah bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan. Justru sebaliknya, dengan memahami sejarah kita bisa belajar bagaimana menghadapi resiko dengan lebih baik. Jangan takut pada informasi tentang gempa, takutlah pada ketidakpastian ya teman produk, dan ketidaksiapan.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi. Lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Teman Produa, kita masih membahas tentang gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ya. Dan setelah gempa utama Flores magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026 lalu, aktivitas gempa susulan ini masih berlangsung, teman Produa. Dan BMKG mencatat hingga saat ini 4 ribuan lebih gempa susulan terjadi. BMKG juga menyampaikan bahwa aktivitas gempa susulan dapat berlangsung selama beberapa waktu, bahkan sampai 3 atau 4 minggu ke depan nih, teman Produa. Jadi kita semua diminta tetap waspada. Nah, istilah gempa susulan atau aftershock sendiri mungkin sering kita dengar ya. Secara sederhana ini tuh gempa susulan adalah gempa yang terjadi setelah gempa utama di sekitar wilayah sumber gempa. Jumlah dan kekuatannya pun dapat berbeda-beda. Karena itu, bagi masyarakat yang berada di wilayah terdampak, jangan kembali masuk ke bangunan yang mengalami kerusakan sebelum dinyatakan aman, teman Produa. Yang tidak kalah penting, jangan menyebarkan prediksi gempa dari sumber yang tidak jelas. Kalau ada pesan WhatsApp yang mengatakan besok jam sekian akan terjadi gempa besar, jangan langsung percaya ya, dan jangan ikut menyebarkan hoax, teman Produa, karena itu informasi yang tidak benar. Jadi harus tahu dulu sumbernya itu dari mana. Untuk informasi kegempaan dan peringatan tsunami, jadikan BMKG sebagai salah satu rujukan resmi utama. Jadi teman Produa, kita tidak bisa menghentikan gempa. Kita juga tidak bisa mengetahui secara pasti kapan gempa berikutnya akan terjadi. Tetapi kita bisa memilih untuk lebih siap, lebih tenang, dan lebih peduli. Untuk saudara-saudara kita yang sedang berada di pengungsian, yang rumahnya terdampak, atau yang masih merasa cemas setiap kali bumi berguncang, kamu tidak sendirian, dan kita semua ada untuk kamu, teman Produa. Kesiapsiagaan bukan tanda bahwa kita hidup dalam ketakutan. Kesiapsiagaan adalah bukti bahwa kita menghargai kehidupan. Tetap tenang, tetap waspada, dan cek informasi dari sumber resmi. Dan mari kita saling jaga.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

Oke, teman Pro 2, kita sudah di penghujung Pro 2 Spot dan harus kita akhiri ya teman Pro 2, Pro 2 Spot edisi hari ini. Mungkin informasi yang saya sampaikan tadi semoga menjadi edukasi buat kita semua dan bermanfaat pastinya ya teman Pro 2. Sesaat lagi akan ada Obras tepat di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan sampai teman Pro 2 melewatkan obrolan apa nih pagi hari ini yang akan kita bahas. Walaupun tidak ada narasumber, tapi tetap Ayah akan memberikan informasi-informasi mengenai obrolan sepada di pagi hari ini. Jadi topiknya nanti kita spill nggak ya, nanti aja deh akan Ayah sampaikan ya teman Pro 2, biar kamu penasaran.

berterima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi,

aktivis hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tanggap bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

teman Prodia, tidak terasa sudah masuk di obras, obrolan sepada ya. Jadi obrolan sepada ada dari jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah ya, teman Prodia, selama 1 jam. Seperti biasa ya, kalau obras di pagi hari, di hari Sabtu khususnya, kita akan membahas tentang kebudayaan nih teman Prodia. Tapi karena berhubung dengan situasi kita yang seperti ini, jadi kita tidak bisa menghadirkan narasumber, atau belum bisa ya menghadirkan narasumber yang bisa ngobrol atau meluangkan waktu di Pro 2, karena kita juga memaklumi ya teman Pro 2 bahwa pasti semua orang lagi hektik, lagi waspada ataupun lagi ya membantu sana sini pastinya ya teman Pro 2. So karena tidak ada narasumber, jadi saya akan memberikan informasi ini buat teman Pro 2 dengan tema kita di pagi hari ini di Obras, yaitu budaya gotong royong, kekuatan entiti di tengah bencana. Teman Prodia, NTT itu bukan hanya kaya akan bahasa daerah, tenun, rumah adat, tarian, musik tradisional, atau ritual adat. Ada satu kekayaan budaya yang seringkali nih tidak terlihat sebagai benda, tapi justru terasa ketika kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Namanya adalah kebersamaan. Jadi ketika bencana datang, kita melihat bagaimana warga saling membantu. Ada yang membersihkan rumah, membantu mengangkut barang, menyediakan makanan, mendampingi keluarga sampai berbagai informasi. Jadi seperti di Manggarai misalnya, warga terdampak gempa dilaporkan berupaya bertahan secara mandiri dan saling membantu di tengah keterbatasan. Bahkan kemarin yang super viral di media sosial, kita tetap menjunjung tinggi etika beradab. Jadi pas gempa itu beras gedung bangunan beras bulog itu benar-benar aman ya, padahal di sana banyak sekali beras yang mungkin kalau kita dalam situasi kondisi terhimpit atau kesulitan ya untuk benar-benar mencari bahan pangan ya, itu bisa aja dijarah begitu ya teman Pro 2. Tapi melihat warga atau masyarakat NTT yang sangat menjunjung tinggi adab, itu sangat luar biasa Bu. Jadi walaupun bangunan bulog itu sedikit roboh dan di dalamnya terdapat banyak beras, itu tetap aman teman Pro 2, tetap aman dan tidak ada masyarakat yang mencurinya begitu. Itu keren banget sih menurut saya pribadi ya. Itu salah satu budaya adab kita yang harus kita junjung tinggi teman Pro 2. Dan pagi ini buat kamu yang ingin jauh lebih tahu nih informasi-informasi lainnya, kamu tetap harus pantau kita di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu pastinya ya. Nah, kita akan membahas tentang gotong royong nih, yang masih menjadi budaya kuat anak muda NTT.

0: Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Prodo FM ND, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik.

Kembali lagi bersama Ayin 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Kita masih membahas tentang budaya gotong royong nih, teman Prodo yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kalau mendengar kata gotong royong, mungkin yang muncul di pikiran kita adalah kerjasama ya, teman Prodo, kerja bersama. Ada yang mengangkat barang, membersihkan lingkungan, membangun rumah, atau membantu tetangga. Tetapi sebenarnya gotong royong itu lebih dari sekedar bekerja sama loh, teman Pro 2. Gotong royong adalah tentang rasa bahwa persoalan orang lain juga merupakan kepedulian kita. Dan dalam kondisi pasca gempa Flores, nilai ini menjadi semakin penting nih. Kita melihat berbagai bentuk kebersamaan di Indi, misalnya nih, berbagai macam komunitas, personel kepolisian bersama warga turun membersihkan puing-puing rumah yang terdampak. Kegiatan tersebut bukan hanya membantu mengurangi risiko di lingkungan, tetapi juga memberikan dukungan kepada masyarakat. Dan ini menariknya untuk kita lihat sebagai bagian dari budaya, teman Pro 2. Karena budaya tidak selalu harus berupa upacara adat atau pakaian tradisional. Budaya juga bisa berupa cara kita memperlakukan sesama, cara kita menyapa tetangga, cara kita membantu orang yang sedang kesulitan, cara kita berbagi makanan, cara kita menjaga orang yang lebih tua, dan cara kita memastikan tidak ada orang yang merasa sendirian ketika sedang menghadapi masalah. Jadi teman Pro 2, kalau ada yang bertanya, apa budaya NTT yang paling penting untuk dipertahankan? Salah satu jawabannya adalah budaya saling membantu.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Fidi Aldiana dengan Jamrud Katulistiwa. Almarhum Fidi Aldiana, ya maksudnya teman pro 2. Lagunya masih oke banget kalau kita dengarkan sampai sekarang, mengingat kita adalah negara yang dilintasi Jamrud Katulistiwa, ya salah satu keunggulan dari Indonesia juga teman pro 2. Dan balik ke pembahasan kita mengenai budaya nih, merawat budaya, merawat kemanusiaan. Jadi pembahasan kita di pagi ini, kita belajar bahwa budaya bukan hanya sesuatu yang kita wariskan dari masa lalu teman pro 2. Budaya juga salah satu sesuatu yang harus kita praktekkan hari ini. Kalau kita ingin budaya NTT tetap hidup, jangan hanya bangga ketika melihat tenun, mendengar bahasa daerah, atau menyaksikan tarian tradisional. Mari juga pertahankan nilai yang ada di baliknya teman pro 2, seperti kebersamaan, persaudaraan, penghormatan kepada orang lain, dan juga kepedulian. Apalagi ketika NTT sedang menghadapi masa sulit akibat gempa, pemerintah daerah juga mengangkat semangat kepedulian dan gotong royong sebagai bagian dari respon terhadap gempa Flores. Pameran pembangunan NTT 2026 bahkan diarahkan menjadi ruang solidaritas dan bantuan bagi masyarakat terdampak. Jadi artinya dalam situasi seperti sekarang, budaya dan kemanusiaan bisa berjalan bersamaan loh teman pro 2. Dan buat teman pro 2 yang masih muda, ingat nih, kita tidak harus menunggu menjadi orang besar untuk menjaga budaya. Mulailah dari hal sederhana, kenali budaya daerah sendiri, gunakan bahasa daerah dengan bangga, hormati orang tua dan tokoh adat, jaga lingkungan, bantu tetangga, peduli kepada teman, dan ketika ada saudara kita yang sedang mengalami kesulitan, hadir sesuai kemampuan kita. Karena mungkin kita tidak bisa melakukan sesuatu yang besar, tetapi kebaikan kecil yang dilakukan bersama-sama bisa jadi kekuatan yang sangat besar.

Saat musim kemarau tiba, bencana kekeringan dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena curah hujan yang rendah, namun juga dipengaruhi letak geografis serta minimnya daerah resapan. Tips pertama yang dibagikan mengenai pemanfaatan sumber air, yaitu manfaatkan sumber air secara efektif dan efisien. Tips lainnya dengan menanam pohon di lingkungan sekitar, terutama di daerah yang gundul, karena menanam pohon menjadi salah satu cara untuk menambah daerah resapan air. Perbanyak juga daerah resapan air dengan tidak menutup permukaan tanah dengan semen atau keramik.

Wow, teman Pro 2 tidak terasa ya, kita sudah di penghujung Sepada edisi hari ini 22 Agustus 2026. Dan untuk closing ya teman Pro 2, kita belajar bahwa budaya bukan hanya tentang apa yang kita warisi, tetapi juga tentang nilai apa yang kita teruskan kepada generasi berikutnya. Dan hari ini salah satu nilai yang paling kita butuhkan adalah gotong royong teman Pro 2. Jadi untuk saudara-saudara kita yang terdampak gempa di Flores dan wilayah NTT lainnya, semoga selalu diberikan kekuatan. Dan untuk kita yang berada dalam kondisi aman, mari jadikan rasa aman itu sebagai kesempatan untuk membantu dan menguatkan sesama. Karena NTT boleh berbeda bahasa, berbeda tradisi, berbeda kampung dan daerah, tetapi kita tetap punya satu kekuatan, rasa persaudaraan. Ayo pamit undur diri teman Pro 2 dari Sepada edisi hari ini. Sampai bertemu di Sepada edisi berikutnya. See you, bye-bye.

0: Terima kasih sudah mendengarkan Obras. Jangan lupa pantau terus Obras di jam yang sama di Pro 2 RRI ND, radionya anak muda. Obras.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

0: 2 Pro 2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sesaat lagi Info Pro 2. Informasi pertama teman Pro 2, bantuan pangan ND menyasar 50.181 keluarga. Dilansir dari KBRN ND, pemerintah Kabupaten ND mulai menyalurkan cadangan pangan pemerintah untuk alokasi pada bulan Juli, Agustus dan juga September 2026 kepada masyarakat. Peluncuran sekaligus penyerahan simbolis bantuan tersebut berlangsung di kantor Kelurahan Tanjung, Kecamatan ND Selatan, Kamis 20 Agustus 2026. Informasi kedua, logistik gempa Sika terus bergerak ke wilayah terdampak. Pergerakan bantuan untuk warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sika terus berlangsung hingga hari ini dari kantor BPBD Sika di Jalan Mawar nomor 28 Kelurahan Madawat. Berbagai kebutuhan dasar dihimpun sebelum dikirim ke sejumlah wilayah yang membutuhkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, jembatan Maki Dampek terancam putus, akses Transflores berisiko. Dilansir dari KBRN Manggarai Timur, jembatan penghubung Kampung Maki dengan Dampek di jalur Transflores Kecamatan Lambalida Utara Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, terancam putus setelah mengalami kerusakan akibat guncangan gempa bermagnitudo 7,7 pada hari Sabtu 15 Agustus 2026, disusul gempa susulan yang terakhir dirasakan pada hari Kamis 20 Agustus 2026 pagi bermagnitudo 5,6. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2.

dia dia punya itu kan kakak lebih parah tuh.

0: Bangun, subuhan.
1: Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sofia Jutba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.

0: Hi friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu. Pro2 Hitlist.

Teman Pro 2, selamat siang semuanya. Bagaimana keadaan teman-teman semua di hari ini? Hari ini hari Sabtu, Teman Pro 2 ya, di edisi 22 Agustus 2026. Sudah satu minggu kita melewati masa yang cukup sulit, Teman Pro 2. Dan setelah berhari-hari juga kita mengalami gempa susulan, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Tuhan ya. Dan kita juga terus mendoakan untuk saudara-saudari kita yang sampai dengan hari ini belum mendapatkan bantuan ya, secara fisik maupun secara mental. Semoga secara rohani mereka selalu diteguhkan dan iman mereka tidak goyah begitu ya, Teman Pro 2. Baiklah, untuk siang hari ini kami juga tetap membuka ya, Teman Pro 2, untuk edisi Pro 2 Hitlist. Kita masih bisa memberi kabar, berjejaring melalui Pro 2 Hitlist untuk edisi siang hari ini. Dan untuk Teman Pro 2 yang mau bercerita mungkin ya, kondisi kalian saat ini seperti apa pasca gempa di wilayah Flores dan juga Lembata, boleh sekali Teman Pro 2, nanti kita akan sharing bersama. Dan juga informasi-informasi seputar pasca gempa akan terus kami hadirkan untuk menemani Teman Pro 2 semuanya. Dan saya hadirkan terlebih satu lagu ya, spesial atas requestannya fans club ini kayaknya ya, dari Selena Grace yang request lagu Sumpah Mati. Baiklah, akan saya hadirkan ya untuk Teman Pro 2 semuanya yang masih stay tune hingga siang ini.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist. Ada Kakak Larasati ya, yang request lagu Gita Gutawa. Ayo ya. Oke, siap, nanti akan saya carikan lagunya. Dan untuk semua teman Pro

Dua, tetap stay safety ya untuk kita semua yang berada di wilayah Flores. Karena sampai saat ini pasti teman Pro 2 kita tuh kayak masih deg-degan ya dengan situasi yang tentu belum sangat kondusif ini. Karena dari semalam itu kita masih merasakan getaran ya. Mungkin satu atau dua kali teman Pro 2. Terus tadi pagi juga kita masih merasakan sekali, kalau tidak salah itu di 9:30 teman Pro 2. Jadi pasti kita juga harus tetap waspada ya. Ini juga ada informasi menarik nih seputar trauma healing yang dilakukan oleh Polri, yang mana membantu untuk memulihkan psikologis para pengungsi yang ada di Kabupaten Sika. Tentu teman Pro 2 di tengah kecemasan yang masih dirasakan oleh korban gempa bumi di Kabupaten Sika ini juga, di Maumere itu kan salah satu wilayah yang cukup terdampak ya teman Pro 2. Pasti pemulihan psikologis ini akan menjadi perhatian dalam penanganan pengungsi. Nah, ini dari tim psikologi Biro SDM Polda Nusa Tenggara Timur bersama dengan tim psikologi RO SDM Polda Bali dan juga bagian SDM Polres Sika menggelar trauma healing untuk membantu mengurangi tekanan pasca bencana. Ini luar biasa teman Pro 2. Kita bisa membayangkan ya untuk mereka yang berada di daerah Maumere, di bagian wilayah ND Utara, teman Pro 2 Pantai Utara ya di Pantura, kemudian juga di wilayah Mbai, Manggarai, teman Pro 2 itu kan titik-titik gempa ya di Manggarai Raya. Ini pasti mereka juga secara psikologis tentu sangat terganggu teman Pro 2. Baiklah, untuk kalian semua yang masih stay tune, kami masih menanti ya sampai di jam 12 siang nanti. Kita masih bisa terhubung teman Pro 2 bersama Pro 2 Hitlist. Kamu bisa berbagi cerita tentang situasi kamu saat ini. Yang juga mau dengar lagu untuk menyemangati suasana kamu di siang hari ini, bisa sekali teman Pro 2. Setelah ini kami akan hadirkan lagu dari Gita Gutawa, Ayo, spesial untuk Larasati.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Hey teman Pro 2, setelah gempa ya dan juga gempa susulan, mungkin dari kita nih teman Pro 2 yang saat ini masih merasa terus bergoyang begitu ya, padahal sebenarnya kondisi baik-baik saja nih. Tenang teman Pro 2, perasaan seperti itu memang kerap kali terjadi ya. Setelah mengalami situasi yang membuat tubuh dan juga pikiran terus waspada, otak kita bisa berada dalam kondisi yang disebut sebagai hypervigilance, yaitu keadaan ketika otak terus-menerus mencari tanda-tanda bahaya. Nah, akibatnya teman Pro 2, tubuh menjadi jauh lebih sensitif terhadap berbagai gerakan kecil, getaran dari kendaraan yang lewat, gerakan lantai, tubuh yang bergeser, bahkan detak jantung atau gerakan otot itu juga bisa terasa seperti ada guncangan. Jadi teman Pro 2, kalau teman Pro 2 merasa kok seperti masih ada gempa ya, jangan langsung panik ya. Bisa saja tubuh dan otak kita masih dalam proses untuk menyesuaikan diri setelah melewati pengalaman gempa yang tentunya berulang yang terjadi di wilayah Flores teman Pro 2. Nah, langkah yang bisa kamu lakukan yaitu coba tarik nafas secara perlahan, duduk di tempat yang aman dan juga perhatikan kondisi sekitar dengan tenang. Tetap ikuti informasi resmi dari pihak berwenang dan juga jangan mudah untuk percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya teman Pro 2. Dan yang paling penting juga teman Pro 2, rasa takut dan juga waspada setelah bencana itu adalah hal yang manusiawi ya. Kita tidak harus langsung merasa baik-baik saja, beri waktu bagi tubuh dan juga pikiran kita untuk lebih tenang. Dan harapannya teman Pro 2, kita semua tetap saling menguatkan ya, tetap waspada dan juga tetap bersama tentunya untuk wilayah Flores. Karena setelah melewati guncangan, kita pasti akan belajar untuk menemukan rasa yang lebih aman.

Selamat siang teman-teman Pro2. Hey, kembali ya Pro2 menemani kamu tentunya masih dengan informasi-informasi terkini pasca gempa yang terjadi di wilayah Flores. Dan kami juga masih menanti ya spesial juga untuk Pro2 Hitlist ini. Teman-teman Pro2, kamu masih bisa terhubung ya bersama kami di 92,2 FM teman terbaik kamu. Dan tadi untuk Kakak Larasati saya sudah hadirkan lagunya ya. Ini juga ada ucapan yang luar biasa nih. Semoga weekend Kakak selalu diberikan kesehatan, energi positif dan juga semangat untuk menemani kami para pendengar yang ada di wilayah Flores dan juga Lembata ya. Tetap jadi penyiar yang selalu membawa keceriaan lewat suara dan juga siaran. Thank you, sukses terus juga buat Larasati ya. By the way, teman Pro2, bagaimana kondisi kalian setelah pasca gempa ini secara psikologis? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, sehat, dan tentunya kita semua terus dalam lindungan Tuhan. Karena pikiran kita nih kayak masih was-was teman Pro2 ya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal, setelah kita mengalami yang namanya gempa ya, dan juga gempa susulan, biasanya nih ya, otak kita itu selalu dalam mode waspada, tidak dalam mode aman begitu ya. Dan pasti di antara kita tuh kayak masih merasa ada yang terus bergoyang begitu ya, padahal sebenarnya kondisi kita tuh sedang baik-baik saja. Nah, ini sebenarnya perasaan yang memang kondisi yang selalu muncul ya setelah terjadinya gempa dan juga pasca gempa teman Pro2. By the way teman Pro2, kalau kita bicara soal cara memulihkan kondisi psikologis pasca gempa ya. Gempa ini kan tidak hanya meninggalkan kerusakan pada bangunan teman Pro2, tetapi juga bisa meninggalkan yang namanya rasa takut dan juga cemas dalam pikiran kita. Dan setelah mengalami gempa dan juga gempa susulan, wajar sekali kalau kita tuh menjadi lebih mudah kaget ya. Ya betul sekali, saya tuh kalau duduk-duduk di kursi kayak rasa ada yang goyang, Tuhan apakah ini gempa? Jadi masih terus ya teman Pro2 terngiang-ngiang di pikiran kita kalau segala goyangan itu adalah gempa teman Pro2. Nah juga tentunya kita mengalami yang namanya sulit tidur ya setelah gempa atau pasca gempa. Terus kita tentu dari kita tuh ada yang gelisah atau merasa takut ketika mendengar suara dan juga merasakan getaran kecil. Nah, bagaimana caranya teman Pro2 supaya kita tetap tenang dalam kondisi ini, biar kita tuh perlahan pulih lebih tenang begitu ya pasca gempa ini. So, kalau kita di ND sampai dengan pagi tadi tuh kita masih merasakan getaran kecil ya. Kalau tidak salah tuh lokasinya di Ruteng ya, dan sekitar 5,1 magnitudo sekitar 9:30 pagi tadi. Maybe juga ada dari kita yang tidak rasa ya, tapi jujurly saya rasa sih teman Pro2 getaran pagi tadi ya. Teman Pro2, sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan biar kita perlahan kembali tenang. Yang pertama itu adalah beri waktu untuk diri sendiri. So, tidak perlu memaksa diri sih sebenarnya untuk langsung kembali pulih setelah bencana ini teman Pro2. Karena setiap orang kan punya proses pemulihan yang berbeda begitu ya, masing-masing. Dan kemudian juga dari kita tuh ada yang orang yang bisa menerimanya secara slow motion begitu ya. Tapi ada juga yang maybe dengan penyakit bawaan, misalnya ada jantung, ya ada GERD, anxiety. Nah itu kan ketika terjadi hal-hal yang membuat mereka khawatir, itu pasti akan memperparah kondisi mereka. So memang dari kita tuh setiap orang punya proses pemulihan yang berbeda teman Pro2 ya di pasca gempa Flores ini. Dan paling penting juga teman Pro2, sebenarnya kita tuh bisa untuk melakukan rutinitas secara sederhana ya. Secara sederhana ini dalam artian bahwa ya kita harus makan yang teratur teman Pro2 di masa-masa yang cukup sulit ini ya. Karena kita tidak tahu juga gempa ini kapan berakhirnya. Memang kita percaya ya dari berbagai sumber informasi yang tepat, misalnya dari BMKG. Tapi kita ini sebagai manusia ya teman Pro2, so kita juga mengalami yang namanya keterbatasan, ada kelemahan juga. Jadi kita percayakan semuanya pada Tuhan ya, kita serahkan. Dan kita sebagai manusia, kita harus tetap melanjutkan hidup ini ya, harus tetap bertahan hidup. Jadi dalam situasi seperti ini, makan harus teratur supaya kesehatan tetap terjaga teman Pro2. Minum air yang cukup, karena saya tuh dengar cerita-cerita ya dari orang tua-orang tua kalau
habis gempa ya, itu biasanya cuaca atau situasi kondisi alam itu akan mudah lebih panas begitu ya. Jadi saya harap sih teman-teman Pro 2 semuanya saat ini air minum ya tercukupi teman Pro 2. Paling penting juga adalah kalau punya waktu untuk beristirahat, teman-teman Pro 2 bisa beristirahat ya. Terus juga kamu rasa tidak sih teman Pro 2 kalau pasca gempa ini kita tuh lebih banyak punya waktu bersama keluarga terkasih begitu ya. Karena yang pertama itu adalah kenapa kita menghabiskan banyak waktu dengan keluarga? Karena memang kita dalam situasi seperti ini kan agak susah begitu ya teman Pro 2 untuk meninggalkan keluarga. Dan kemudian juga kalaupun kita harus menghabiskan waktu di tempat kerja tentunya tidak tenang begitu ya. Jadi memang banyak orang yang memilih untuk waktu saat ini tuh lebih banyak family time seperti itu ya. Terus yang semulanya itu maybe tidak pernah makan bersama misalkan, tapi ketika situasi gempa ini terjadi ya, di pasca gempa ini kita juga memilih untuk so lebih baik itu kita makan bersama ya, makan lebih cepat ya kan, terus saling mengingatkan, itu yang lebih terasa ya saat ini. Saya melihat banyak sekali postingan di media sosial yang mana waktu mereka ini lebih banyak menghabiskan dengan keluarga ya ketika pasca gempa ini. Kemudian juga teman Pro 2, kalaupun kita melakukan aktivitas ringan, itu juga bisa membantu tubuh kita untuk mendapat kembali rasa normal gitu ya. Jadi paling penting juga teman Pro 2, kenapa kita harus terus melakukan aktivitas ya, supaya kita merasakan kembali nih normalnya seperti itu, bangun pagi kita ngapain ya kan, terus kita makannya setelah makan kita buat apa, dan semuanya itu kembali normal gitu ya. Karena kalau misalnya kita berada di tempat saja dan kita tidak melakukan aktivitas karena takut tadi ya terjadinya gempa susulan lagi, ya tentu kita tidak akan berada di mode yang aman. Kita selalu berada di mode yang siaga satu terus gitu ya. Karena kan di saat-saat situasi yang cukup sulit ini biasanya hormon stres kita itu tentunya akan naik begitu ya, atau meningkat. Yang ketiga itu adalah jangan memendam perasaan sendiri. Siapa nih di sini teman Pro 2 yang takut bercerita begitu ya, terus memendam perasaan tersendiri, tiba-tiba ya ada hal yang tidak diinginkan terjadi, sebaiknya jangan ya. Kalau kamu merasa takut atau khawatir dalam situasi yang seperti ini, sebaiknya kamu ceritakan kepada orang yang kamu percayakan gitu ya. Berbicara dengan keluarga, teman, atau siapapun itu yang kamu anggap dia orang dewasa yang tentunya bisa membantu kamu untuk bisa melewati situasi pasca gempa ini tidak sendirian begitu ya. Dan kita juga bersyukur ya teman Pro 2. Tadi saya baca beberapa sumber informasi juga, seperti Rumah Sakit Umum Jiwa yang ada di Kupang ya, mereka semua juga saat ini lagi turun ke Flores untuk membantu saudara-saudari kita dalam menghadapi situasi pasca gempa ini. So ada edukasi-edukasi seputar trauma healing. Kemudian juga ada beberapa anggota Polri begitu ya, dari Kapolda Nusa Tenggara Timur yang juga sudah turun saat ini untuk membantu situasi masyarakat kita yang ada di posko-posko pengungsian ya. Dan kita di ND juga walaupun kita yang masih melakukan aktivitas normal ini, tapi wajar juga kalau psikis kita terganggu ya teman Pro 2, karena mengingat kembali kejadian di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 kemarin. Dan kami pun di RRI semua aktivitas dilakukan di luar ya. Studio kami juga dibuat studio darurat di luar, dan semoga semua ini lekas pulih teman Pro 2, supaya kita bisa melakukan kembali aktivitas dengan normal. Ini juga ada yang keempat nih teman Pro 2, yang paling penting juga adalah batasi paparan informasi yang membuat kamu semakin cemas ya. Nah teman Pro 2, kamu harus tetap mencari informasi tentang gempa dari sumber-sumber yang resmi, tetapi hindari terus-menerus untuk melihat video, terus kabar, atau pesan-pesan yang pasti belum jelas kebenarannya. Misalkan ada nih informasi yang bilang ini gempa ini akan terjadi sampai tahun 2027. Aduh, jangan mudah terpercaya teman Pro 2 ya. So kamu bisa cek sumber informasi yang paling tepat kalau bukan di
kanal berita-berita dari media terpercaya, kamu bisa langsung saja cek di kanal resmi dari BMKG, seperti itu ya teman Pro 2. Dan yang paling penting juga adalah lakukan teknik untuk menenangkan diri sendiri. Ini adalah teknik pertolongan pertama ya, atau biasanya kita sebut sebagai psikologi first aid ya teman Pro 2. Jadi pertolongan pertama pada psikologi kita itu adalah kita harus mampu menenangkan diri kita sendiri. Tarik nafas perlahan teman Pro 2, hembuskan secara perlahan, kemudian fokus ya pada keadaan kamu di sekitar. Ingatkan diri kamu bahwa saat ini kita sedang berada dalam situasi yang tetap aman begitu ya. Dan yang tidak kalah penting juga adalah jangan merasa malu untuk meminta bantuan. Kalau kamu betul-betul rasa takut atau cemas, teman Pro 2, sulit tidur ya, atau kesulitan yang menjalani aktivitas kamu sehari-hari menjadi terganggu, bicaralah pada orang dewasa atau orang-orang yang kamu percayai yang bisa menyikapi rasa takut kamu, rasa cemas kamu pasca gempa ini. So guys, informasi lainnya akan terus kami hadirkan buat kamu untuk menemani santai siang pasca gempa ya di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Dan saat ini tepat di pukul 12 siang, teman Pro 2, kami mengajak teman Pro 2 umat Katolik kita bersama-sama dalam doa Angelus. Selamat mengikuti.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Hey teman Pro 2, back again di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. So guys, saatnya kami akan menghadirkan salah satu lagu yang berjudul Balet Bembek ya. Penyanyi dari album Mandalika dari Cilokak yang merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas, tentunya agar masyarakat bisa menciptakan produk-produk yang kreatif teman Pro 2 beserta unggulan yang ada berupa subsektor musik, film, dan juga penerbitan, ada seni pertunjukan dan juga seni rupa. Dan melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif mau memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. So, this is Balek Bembek, teman Pro 2 Cilokak.

Teman Pro 2, di bulan Agustus ini kita belajar lebih banyak ya untuk bertahan hidup di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja. Teman Pro 2, kalau kita di ND maybe tidak terlalu merasakan kekhawatiran yang cukup tinggi begitu ya, karena kita masih bisa tidur ya teman Pro 2. Tapi kamu bisa bayangkan seperti apa kekhawatiran keluarga saudara-saudari kita yang ada di wilayah yang paling terdampak ya, yang ada di Manggarai, yang ada di Mbai. Tentunya mereka mengalami kecemasan yang cukup tinggi. Nah ini teman Pro 2, informasi saya himpun dari rri.co.id. Penyuluh Agama Katolik Kemenak Ngada memberikan trauma healing kepada anak korban gempa. Tim Penyuluh Agama Katolik Teman Pro 2 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngada memberikan pendampingan psikososial atau trauma healing kepada anak-anak dan juga warga yang terdampak gempa bumi di Gowu. Kegiatan tersebut menjadi respon yang cepat dari Kemenak Ngada menyusul gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores dan juga sempat menimbulkan ketakutan ya serta kecemasan di tengah masyarakat khususnya bagi anak-anak. Dan pendampingan ini dilakukan dengan suasana yang tentunya hangat dan penuh keakraban di tengah permukiman warga. Para penyuluh mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama, mengikuti berbagai permainan interaktif hingga membagikan makanan ringan. Dan tentunya teman Pro 2, pendekatan ini dilakukan secara humanis untuk membantu anak-anak mengalihkan perhatian dan juga rasa takut akibat gempa dan juga kemungkinan gempa susulan, sekaligus menghadirkan kembali suasana ceria di tengah kondisi pasca bencana ini teman Pro 2. So guys, buat kita yang setelah berhari-hari mengalami gempa dan juga gempa susulan yang juga memungkinkan kita merasa masih saja deng terus bergoyang ya teman Pro 2. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan juga kita tetap saling menguatkan. Percayalah, kita bisa melewati situasi yang cukup sulit ini karena kita sedang belajar begitu ya, untuk kembali menemukan rasa aman dalam diri kita. Dan pastinya juga saya mau kasih semangat nih untuk teman-teman relawan begitu ya, yang saat ini dengan situasi yang cukup sulit masih berjuang untuk membantu korban gempa yang terjadi di wilayah Flores yang paling terdampak itu di Mbai teman Pro 2, terus di Manggarai Raya begitu ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan terus bersemangat untuk mengumpulkan segala donasi. Dan pastinya teman Pro 2 tetap harus sehat begitu ya. Jangan lupa juga untuk selalu memperhatikan diri sendiri ya, karena kita memang bantu sesama, tapi jangan lupa juga untuk selalu secara pribadi itu memperhatikan begitu ya, entah itu kondisi kesehatan kalian dan juga kondisi lainnya begitu teman Pro 2. Dan untuk semua para relawan juga, untuk kalian yang sampai dengan hari ini masih berada di lapangan begitu ya, mungkin tubuh kalian pasti saat ini rasanya cukup lelah begitu ya, kurang tidur, kurang istirahat, bahkan terkadang ya sebagai manusia juga pasti rasa takut begitu ya, rasa khawatir teman Pro 2. Tetapi kehadiran kalian itu memberikan sesuatu yang sangat berarti ya bagi mereka yang saat ini sedang menghadapi masa-masa yang cukup sulit teman Pro 2. Dan semoga kalian ini ketika datang ya membuat mereka bisa lebih tenang dan merasa bahwa mereka tidak sendiri teman Pro 2. Dan untuk seluruh relawan yang saat ini bergerak membantu masyarakat terdampak gempa di Flores dan Nusa Tenggara Timur ya, terima kasih untuk waktu kalian yang luar biasa, tenaga kalian, kepedulian dan juga keberanian yang kalian berikan ya. Karena setiap bantuan yang kalian berikan mungkin sangat terlihat sederhana teman Pro 2, tetapi bagi seseorang yang mendapatkan bantuan dari kalian ya, yang saat ini sedang menghalapi masa-masa yang cukup sulit, tentunya mereka sangat merasa berarti. Tetap semangat bagi semua para relawan, untuk semua donatur yang begitu luar biasa, terima kasih. Dan untuk semua teman-teman relawan, penting sekali untuk selalu menjaga diri, jaga tim kalian dan terus menyebarkan kebaikan dalam situasi sulit seperti ini teman Pro 2.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Hey teman Pro2, buat kamu yang saat ini masih sedang ya menjalani situasi-situasi yang cukup sulit, harus terus semangat. Semoga Tuhan selalu memberikan hal indah ya setelah badai ini. Karena biasanya teman Pro2 selalu ada pepatah ya, setelah badai tentu ada pelangi yang pastinya akan memberikan sesuatu yang indah buat perjalanan hidup kita selanjutnya. Kali ini teman Pro2 saya akan kembali membacakan beberapa sumber informasi terbaik begitu ya yang sudah kami himpun di KBRN ND terkait dengan pasca gempa Flores. Nah, ini ada kisah haru ya, perjuangan seorang dokter yang menyelamatkan ibu melahirkan saat gempa di Flores. Teman Pro2, di tengah situasi yang mencekam pasca bencana bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur di wilayah Flores ya. Sebuah kisah yang mengharukan sekaligus membanggakan muncul dari Rumah Sakit Daerah Airamo Kabupaten Nagekeo, yang mana para tenaga medis harus berjibaku untuk membantu persalinan dua ibu di bawah tenda darurat dengan fasilitas yang sangat terbatas, teman Pro2. Gedung rumah sakit yang mengalami kerusakan parah memaksa tim medis untuk memindahkan seluruh aktivitas perawatan keluar gedung. Dalam kondisi guncangan gempa susulan yang masih terus terasa dan juga pemadaman listrik total ya, petugas kesehatan berpacu dengan waktu demi menyelamatkan nyawa ibu dan juga bayi. Dokter kandungan RSUD Airamo, Dr. Pramita Sari mengungkapkan bahwa situasi saat itu benar-benar menguji kesiapan mereka, di mana saat itu peralatan rusak, gedung tidak memadai, dan juga listrik padam, teman Pro2. Dan salah satu perjuangan paling mendebarkan dialami oleh Ibu Maria Florida Nogokelen ya. Dia harus menjalani operasi sesar darurat 2 bulan lebih awal dari hari perkiraan lahir. Dan tepat saat gempa susulan terus mengguncang wilayah Flores, teman Pro2. Teman Pro2 bekerja dengan penerangan yang terbatas. Dr. Yona Sara Pardede selaku dokter kandungan yang menangani operasi tersebut mengakui situasi sangat kritis karena posisi bayi yang sungsang nih, teman Pro2. Dan kondisi tempat tidur operasi teman Pro2 yang tidak bisa diatur fungsinya itu juga menambah ya tingkat kesulitan. Maria Florida pun tidak mampu menyembunyikan rasa syukurnya. Ia mengaku sempat takut, teman Pro2. Namun melihat keteguhan para nakes membuatnya lebih tenang. Luar biasa ya teman Pro2, lahirlah seorang bayi bernama Gempita ya. Upaya luar biasa tim medis membuahkan hasil. Bayi prematur Maria Florida lahir dengan selamat dengan berat badan sekitar 1,3 kg. Ini adalah sebagai pengingat atas momen perjuangan ya. Di tengah bencana besar tersebut, bayi mungil itu diberi nama Gempita. Ya, saya sedih ya teman Pro2. Kita luar biasa bisa melewati badai yang sudah kita lewat selama seminggu ini. Dan sangat luar biasa perjuangan para nakes ya teman Pro2 di studio tanggap darurat Pro2 FMND untuk semua para tenaga kesehatan ya. Mereka luar biasa sih, untuk seluruh dokter, perawat, bidan, tenaga medis, dan juga semua tenaga kesehatan yang saat ini sedang bertugas di tengah kondisi bencana. Terima kasih ya, dan juga tetap semangat. Mungkin hari ini memang tidak mudah ya, ada rasa lelah, terus kurang tidur, pasti harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalian tetap memberikan pelayanan ketika kondisi di sekitar itu belum sepenuhnya pulih ya. Dan kalian luar biasa, saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata selain ucapan terima kasih begitu ya untuk semua para nakes yang ada di wilayah Flores dan juga untuk para nakes yang didatangkan langsung dari beberapa lokasi begitu ya ke wilayah Flores. Kalian luar biasa, dan tentunya untuk seluruh wilayah yang saat ini sedang terdampak gempa, kalian tidak sendirian ya. Dan kita harus tetap kuat ya, tetap semangat, dan pasti akan ada cahaya nih untuk kita semua teman Pro2.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Kembali teman Pro 2, kami akan terus mengupdate informasi-informasi terkini terkait pasca gempa Flores yang terjadi ya pada saat hari Sabtu kemarin di 15 Agustus 2026 ya. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2, ada sosok yang begitu luar biasa teman-teman, yang mana kita ketahui ada seorang relawan begitu ya, dalam perjalanannya menuju ke Nagekeo dia meninggal dunia teman-teman Pro 2. Dan ini ada kronologi meninggalnya salah satu relawan gempa yang namanya Ahmad Zaki di Flores ya teman Pro 2. Beliau ini merupakan founder dari Yayasan Gerak Bareng ya teman Pro 2. Beliau juga adalah seorang ustadz ya, dan ini situasi yang pastinya sangat sulit ya teman Pro 2. Seorang relawan yang pastinya ini dibutuhkan oleh warga terdampak tetapi harus pergi mendahului seperti itu. Relawan asal Jakarta teman Pro 2, Ahmad Zaki, yang meninggal saat sedang dalam misi kemanusiaan di Manggarai Timur pada hari Jumat 21 Agustus 2026 diduga meninggal karena kelelahan ya. Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansa membeberkan kronologi kejadian sebelum Ahmad Zaki dinyatakan meninggal dunia. Levi mengatakan bahwa pada hari Jumat 21 Agustus 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah ya, korban bersama rekan-rekannya meninggalkan posko relawan Gerak Bareng di Masjid Nurul Huda Kampung Reo Kabupaten Manggarai. Mereka menggunakan mobil untuk menyalurkan bantuan kepada korban bencana teman Pro 2. Dan dalam perjalanan ia menghentikan mobil yang dikendarainya lalu meminta rekannya untuk menanggalkan jaket dan juga helm yang ia kenakan. Dan beberapa saat kemudian ia tidak sadarkan diri. Karena tidak sadarkan diri, rekan-rekannya ini kemudian membawanya ke posko medis terdekat di posko Damer. Lalu korban diperiksa, setelah itu ia dinyatakan meninggal dunia. Jenazah dibawa ke Masjid Nurul Huda Reo Kabupaten Manggarai pukul 17.20 waktu Indonesia Tengah. Dan disitulah jenazah dimandikan dan juga disolatkan teman Pro 2. Sedih ya, kita turut berduka cita atas berpulangnya Bang Ahmad Zaki Ali yang begitu luar biasa dedikasinya untuk masyarakat Flores. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan saat ini teman Pro 2 diberikan ketabahan. Dalam situasi yang sulit ini juga, dari Studio Darurat Pro 2 FM ND, kami juga mau memberikan ucapan semangat untuk semua para jurnalis ya, untuk reporter, untuk kameramen, untuk fotografer, untuk pekerja sosial yang tentunya dengan tidak mudah dengan kondisi saat ini mereka tetap semangat untuk menjalani tugas mereka. Dan pasti kita juga ketahui teman-teman Pro 2, berada di lapangan dalam situasi bencana itu bukanlah pekerjaan yang sangat mudah ya, karena mereka harus berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya, terus mencari sumber informasi, menemui masyarakat-masyarakat yang terdampak ya, melakukan wawancara, mengambil gambar, kemudian juga memastikan bahwa berita yang mereka sampaikan itu benar dan juga akurat. Ya pasti membuat mereka juga lelah teman Pro 2. Dan di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian ini, para jurnalis, para reporter, kameramen, semua fotografer, pekerja sosial ya teman-teman Pro 2, pasti mereka punya peran yang sangat penting karena masyarakat ini butuh sumber informasi yang akurat, yang cepat dan juga dapat dipercaya dan tentunya tidak menimbulkan kepanikan bagi warga. Dan untuk semua teman-teman jurnalis yang sedang berada dan bertugas di wilayah gempa Flores ya, khususnya terima kasih karena terus hadir membawa informasi untuk masyarakat ya. Tetap kritis dalam mencari semua fakta yang ada, tetap bijak juga dalam menyampaikan berita. Semangat untuk semuanya ya, jaga diri kalian dan terus menjadi jembatan informasi bagi masyarakat.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

Terima kasih untuk teman-teman Pro2 yang saat ini masih stay tune bersama kami di Pro2 FMND. Dan seperti biasa teman Pro2 di jam 1 ini, selepas tadi saya sudah memberikan banyak informasi seputar pasca gempa Flores ya, kami akan terus mengupdate informasi-informasi terkini. Kali ini teman Pro2 saya akan hadirkan informasi olahraga sampai di jam 2 siang nanti. Sambil juga akan terus ya teman-teman kami hadirkan kembali informasi-informasi terkini seputar gempa. Dan kami harap ya teman-teman Pro2 saat ini terus stay tune bersama kami di Pro2 FMND, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Teman Pro 2, kita ke informasi olahraga pertama ya teman-teman. Dari Manchester United yang sudah menyiapkan 70 euro juta untuk Carlos Baleba. Manchester United dilaporkan menyiapkan dana lebih dari 70 juta pound sterling atau sekitar 1,69 triliun untuk mendatangkan gelandang Brighton dan juga Hove Albion Carlos Baleba. Pemain asal Kamerun tersebut disebut menjadi salah satu target utama Manchester United untuk memperkuat lini tengah. Pakar transfer Fabrizio Romano menyebut bahwa nilai transfer Baleba mencapai lebih dari 70 juta pound sterling. Kesepakatan tersebut juga disebut akan mencantumkan klausul sell on yang memungkinkan Brighton mendapatkan bagian dari nilai transfer apabila Baleba kembali dijual. Klausul sell-on memungkinkan klub asal pemain memperoleh persentase atau bagian tertentu dari nilai transfer apabila pemain tersebut dijual kembali ke klub lain. Dengan klausul tersebut, Brighton berpeluang mendapatkan keuntungan tambahan jika Baleba nantinya meninggalkan Manchester United. Baleba menjadi salah satu pemain yang dikaitkan dengan Manchester United untuk memperkuat sektor tengah. Gelandang berusia 22 tahun itu saat ini masih terikat kontrak dan juga menjadi bagian dari skuad Brighton dan juga Hove Albion. Manchester United membutuhkan tambahan kekuatan di lini tengah untuk menghadapi kompetisi di musim 2026-2027.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 baru saja teman-teman ya terjadi gempa kembali dan perlu kami informasikan untuk teman Pro 2 di mana saja kalian berada. Tetap ya kita dalam keadaan situasi yang tenang supaya tidak terpancing dengan sesuatu yang tentunya membuat kita panik. Semoga saat ini teman-teman Pro 2 tetap stay safety bersama ya. Dari Pro 2 FMND kami ucapkan selamat siang untuk semua yang saat ini masih mendengarkan siaran Pro 2 FMND dan akan terus kami hadirkan informasi pasca gempa.

0: banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman Pro 2, kita ke informasi olahraga selanjutnya. Johan Zarco siap kembali di Aragon usai cedera parah. Johan Zarco, teman Pro 2, menargetkan untuk kembali turun ke lintasan pada MotoGP Aragon setelah mendapatkan izin dari dokter. LCR Honda menyatakan Zarco akan tampil di Motorland pada 28 hingga 30 Agustus 2026 jika lolos pemeriksaan secara medis. Sebelumnya, Zarco mengalami kecelakaan mengerikan pada tikungan 1 saat restart pertama MotoGP Catalunya Mei yang lalu. Kaki kiri Zarco terjebak pada roda belakang Ducati milik Francesco Bagnaia hingga menyebabkan cedera ligamen dan juga luka bakar. Dilansir dari Motorsport, dokter awalnya menunggu peradangan lutut mereda serta luka bakar pulia sebelum menentukan tindakan medis berikutnya. Namun tim dokter Veteran Sonery Kotek di Lion kemudian memilih perawatan konservatif tanpa menjalani operasi.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ada razia, ada razia. Balik nih, balik. Balik aja.
2: Hah, ada polisi razia. Wah, harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah. Lagi buru-buru gini ada razia lah.

Teman Pro 2, selamat siang. Kita beralih ke informasi olahraga berikutnya. Ketua KONI Domino harus jalani eksibisi PON 2028 sebelum bidik PON 2032. Olahraga domino akan menjalani eksibisi pada PON 2028 Nusa Tenggara Barat dan juga Nusa Tenggara Timur sebagai tahapan menuju peluang tampil resmi. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Marsiano Norman, menegaskan bahwa eksibisi ini teman-teman Pro 2. Menjadi syarat sebelum domino dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional. Pernyataan Marsiano disampaikan setelah mengukuhkan pengurus besar olahraga domino nasional periode 2025 sampai 2029. Pelantikan berlangsung di kantor KONI Pusat Senayan Jakarta pada hari Kamis 20 Agustus 2026 setelah Orado menjadi anggota KONI Pusat.

0: Terima kasih.
1: Matur nuwun.
2: Matur nuwun.
3: Aman nai.
4: Makasih.
5: Agar suksma.
6: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

Hey teman Pro2, saatnya juga TJ kembali hadirkan informasi terkini seputar gempa yang ada di wilayah Flores. Deddy Mulyadi, teman Pro2, datang langsung ke lokasi gempa Nusa Tenggara Timur yang mana mengunjungi rumah rusak berat dan langsung memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah. Kami masih lansir ya teman-teman Pro2 melalui berita KBRN RRI. ND, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turun langsung mengecek rumah warga yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Deddy mengecek kerusakan rumah teman-teman Pro2 sekaligus memberikan bantuan dan memastikan data warga penerima bantuan sesuai dengan kondisi di lapangan teman Pro2. Sejumlah rumah telah diperiksa mulai dari bangunan dengan dinding retak parah hingga tiang penyangga yang terlepas. Ia juga menemui beberapa warga dan juga petugas di tenda pengungsian. Dan dalam pertemuan itu, ia memastikan bahwa kondisi rumah yang dilaporkan warga sesuai dengan hasil pendataan. Bantuan yang diberikan langsung sesuai dengan tingkat kerusakan, yang mana setelah kondisi rumah dipastikan, bantuan diberikan langsung kepada pemilik rumah sesuai tingkat kerusakannya. Di Kelurahan Bangka Leleng, Kecamatan Lama Leda, Leda Selatan, Manggarai Timur, sebanyak 23 rumah rusak berat mendapat bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah, sementara 83 rumah rusak ringan mendapat bantuan sebesar 5 juta per rumah. Adapun di Kelurahan Galak Leleng ya, Kecamatan Pocoranaka, bantuan diberikan kepada 20 rumah rusak berat, yang mana teman Pro2 masing-masing mendapatkan 20 juta rupiah dan 18 rumah rusak ringan masing-masing mendapatkan 5 juta rupiah. Kita doakan selalu teman Pro2 untuk saudara-saudari kita di Manggarai ya, yang mana mereka ini adalah daerah terdampak gempa yang paling parah di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur.

0: kejauh di jalan
1: hati kuti.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih,
4: nanya udah di mana. OTW.
3: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
5: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
6: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
3: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
2: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
7: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, selepas tadi ada informasi dari pasca gempa ya. Kita beralih dulu ke informasi showbiz nih teman Pro 2, ada yang seru. Keseruan Aruma dan juga Raim Laude yang menghibur warga Bekasi. Penyanyi Aruma dan juga Raim Laude, teman Pro 2, sukses yang menghibur warga Bekasi lewat penampilan mereka di Kaizen Bekasi beberapa waktu yang lalu. Dan momen tersebut terasa semakin spesial bagi Aruma karena ia bisa kembali bertemu dan juga berbincang dengan Raim Laude setelah sudah cukup lama nih teman Pro 2 ya tidak berkomunikasi. Aruma mengaku senang bisa kembali bertemu dengan Raim dan pertemuan tersebut bermula dari ajakan manajer Raim Laude yaitu Randy yang saat itu tengah membawa Raim berkeliling sejumlah coffee shop yang ada di Jawa Barat teman Pro 2. Teman Pro 2, stay tune terus bersama kami di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Informasi-informasi terupdate seputar pasca gempa akan terus kami hadirkan untuk menemani kamu hingga malam nanti. Dan tentunya juga teman Pro 2 untuk informasi showbiz akan terus saya hadirkan sampai di jam 3 sore nanti.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
3: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
2: Hah? Apaan tuh?
3: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Teman Pro 2, terima kasih untuk kalian semua yang masih setia bersama kami di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Dan saatnya saya harus pamit ya teman Pro 2 di Santai Siang untuk edisi hari ini. Untuk kita semua tetap semangat, tetap waspada, stay safety tentunya teman Pro 2 di pasca gempa ini, karena tadi siang baru saja terjadi guncangan kembali ya teman-teman Pro 2. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Setelah ini akan ada sore ceria bersama RJ John Sugi. Stay tune terus.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Saatnya Pro 2 FM ND akan mewarnai sore kamu dengan sore ceria.
4: Selamat sore teman Pro 2 FM ND. Saatnya John kembali kami temani kamu di sore ceria hari ini edisi Sabtu 22 Agustus 2026. After tadi bersama Arja Titin ya di Santai Siang teman Pro 2. Dan saatnya John temani kalian hingga di jam 7 malam nanti. And let's go to Indonesia Top 20 Lokal ya untuk edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 ya. Seperti biasa kan ada 20 tanggal lagu Indo dan Manca yang akan bersaing setiap minggunya menempati posisi pertama. Dan kita mulai di Indonesia Top 20 Lokal dulu teman Pro 2 FM ND ya untuk siang hari ini, sore hari ini maksudnya ya. Di posisi ke-20 ada Bercanda dari Setopan Up dan Sonawan. Satis di posisi ke-20-nya untuk minggu ini. Check it out.

Iya, teman produk FM Indi, itu dia Foy Widianto, Roni dan Andi Rianto ya, dengan Sehalai Aku Jatuh Cinta Lagi di posisi ke-19 seminggu ini. Kita beranjak ke posisi ke-18 ya. Ada bahagia lagi dari PC Kota yang satis di chartnya kali ini, teman produk.

Nomor 2, Pamungkas berapa kali tangan saling memaafkan di posisi ke-17 ya, satu sejarahnya. Kali ini kita berada juga posisi ke-16, turun 2 peringkat last week ya. Saat ini menempati posisi ke-16 ada NPD dengan Sempurnanya Aku untuk minggu ini, teman-teman.

Teman Pro 2 FM itu ada Bersenja Gurau ya, dari Rai Melaude di posisi ke-15 untuk minggu ini Teman Pro 2 ya. Satu sih chartnya kali ini. Kita perang juga posisi ke-14, Teman Pro 2 naik satu peringkat, ada 1000 kali dari Gia Indrawari, bertahan di posisi 14 untuk minggu ini.

0: Ya teman-teman produk FMND, itu ada Topati dan Miska di posisi ke-13 minggu ini, saat isi chartnya ya. Kita berlanjut ke posisi ke-12, teman nomor 2 ada Eat Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan. Turun satu peringkat dari posisinya last week ya, saat ini menempati posisi ke-12.
1: Posisi 11.

0: Ya, tahun nomor 2 itu ada di kita dengan Sedia Aku Sebelum Hujan menempati posisi ke-12 ya. Kita menuju ke posisi ke-11 minggu ini teman nomor 2 ada Bergema Sampai Selamanya dari Nadib Basalamah. Betah dia di minggu keempatnya ini teman nomor 2 menempati posisi ke-11 saat isi chartnya kali ini.
1: Posisi 11.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dua koma dua megahertz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Iya, teman Pro 2 FM ini ya. Saat ini kita masuk ke top 10-nya Indonesia Top 20 lokal untuk minggu ini ya. Let's say kita mulai dari ini nomor 10 untuk minggu ini teman Pro 2 ada Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu. Satis di chart-nya kali ini.

Kamu Pro 2 FM ini kita dan Hindia masih ada cahaya di posisi ke-9 untuk minggu ini. Ya, saat ini si chartnya teman Pro 2 FM ini ya. Kita beranjak ke posisi ke-8 ada Everything You Are dari Hindia. Turun satu peringkat ke posisi ke-8 untuk minggu ini teman Pro 2 FM.

Tuan Pro 2 Feminin Nadia Basalamah dengan Kota Nita Sama Tanpamu di posisi ke-7 ya. Turun 2 peringkat dari posisinya last week. Kita beranjak ke posisi ke-6, ada Bernadia Rabunjau Satis di chartnya kali ini.

nomor 2 ada titik-titik ujung doa dari Sal Prairie di posisi kelima untuk minggu ini statis ya. Kita beranjak ke posisi keempat, sisi potret dari Enau dan Ari Lesmana. Statis di posisi keempatnya untuk minggu ini, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Teh Hijau dengan Tulus dari Teh Hijau, Teman Pro 2 FM ini ya. Di posisi ketiga yang saat isi chartnya kali ini Teman Pro 2 FM. Kita beranjak ke posisi kedua, ada Ikro dari Rhyme Laude saat isi chartnya. Check it out.

0: Teman Pro 2 ada Iqro Rahim Laude di posisi kedua untuk minggu ini, Teman Pro 2 FM Indi. Kita langsung saja menempati posisi pertama, Teman Pro 2 ya. Ini dia naik 3 peringkat ya. Ada Enau dan Momo Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda menempati posisi pertama untuk minggu ini, Teman Pro 2. Check it out.
1: Untuk minggu ini di posisi pertama adalah

Teman Pro 2 sudah tahu tentang kita berbeda sebagai pemenang kita untuk minggu ini ya. Ada Anau dan Momo, teman Pro 2 FM ini ya. Dan itu dia 20 tanggal lagu Indonesia on Indonesia Top 20 lokal di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu. Coming up next, tanggal hari International Top 20 of this week ya di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana, have fun terus di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: hey teman Pro 2, siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetrend sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nomor 2, SI Your Face for Malcolm Todd di posisi 19 saatnya si chartnya kali ini. Ya, kita beranjak ke posisi ke-18, Prettiest Thing I've Ever Seen dari Lani, ya. Turun satu peringkat dari posisinya last week.

Teman berdua FM ND ya, ada Stateside dari Jara Larson dan Pink Panthers di posisi ke-17 untuk minggu ini ya, teman berdua yang saatnya si chartnya. Kita beranjak ke posisi ke-16 minggu ini at 885 Don Toliver. Teman berdua saatnya di chart Indonesia, chart internasional untuk minggu ini teman berdua.

0: Teman Pro 2 FM Indy, ada Opla dari Taylor Swift di posisi ke-13 untuk minggu ini ya. Saat isi cari kali ini teman Pro 2, kita berada ke posisi ke-12. Ada Kilanya dari Full Day teman Pro 2. Ini juga saat isi posisi ke-12 nya untuk minggu ini, bertahan di International Top 20 of this week on Pro 2 FM Indy teman Pro 2. Sorry Bu.
1: Posisi 12.

0: Teman Pro 2 ada follow dari Kilani at number 12 of this week. Ada posisi ke-12 Teman Pro 2 statistik chartnya. Kita beranjak ke posisi ke-11 ada The Cure dari Olivia Rodrigo menempati posisi ke-11 Teman Pro 2 statistik chartnya kali ini.
1: Posisi 11.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Ya, teman Pro 2 FM ini, saat ini kita masuk ke top 10-nya International Top 20 untuk minggu ini ya. Let's start di posisi ke-10, yo. Ada I Just Might dari Bruno Mars yang statis di posisi ke-10 minggu ini.
1: Posisi 10.

0: ada Ajisma dan Bruno Mars di posisi ke-10 untuk minggu ini ya. Kita beranjak ke posisi ke-9 teman berdua, ada Dracula dan ada Jam Impala menempati posisi ke-9 yang saat ini turun 2 peringkat dari posisinya last week.
1: 9

Ella Langley, Be Her, di posisi ke-8 untuk minggu ini, teman Pro 2 FMND ya. Dan Ella Langley memang sangat sukses teman Pro 2 FMND karena memang terbukti beberapa single itu tuh masuk di chart tangga lagu dunia teman Pro 2 FMND ya, apalagi Choosing Texas itu dinilai menjadi salah satu gebrakan lagu country paling fresh ya untuk Gen Z teman Pro 2 FMND ya, dan juga di tahun 2026 ini teman Pro 2 ya. Ella Langley, Be Her menempati posisi ke-8 teman Pro 2. Kita beranjak ke posisi ke-7, ada Man I Need, Olivia Rinsati, si chartnya kali ini.

Hey Then Made You Love Me dari Ariana Grande di posisi ke-6 untuk minggu ini, teman Bro 2 ya, turun 2 peringkat teman Bro 2. Itu peran juga posisi ke-5 ada I Can't Love You Anymore ya dari Ella Langley dan Morgan Wallen di posisi ke-5 untuk minggu ini.

0: Nomor 2 FMND ada I Knew It, I Knew You di posisi keempat dari Taylor Swift untuk kamu-kamu semua di sore hari ini. Statistik chart-nya, kita beranjak ke posisi ketiga ada Drop Dead dari Olivia Rodrigo. Ya, ini juga statistik posisi ketiga untuk minggu nih teman Pro 2.
1: Posisi ketiga.

0: Teman produk FMND ada drop jet dari Oliver Rodrigo di posisi ketiga minggu ini ya. Kita berhenti ke posisi kedua, teman produk ada Chosen Texas dari Elang Langley untuk minggu ini, teman produk. Saat ini chartnya kali ini di posisi kedua untuk minggu ini, teman produk.
1: Posisi 2.

0: Edar nomor 2, Racusin Texas, dia dari LA Langley di posisi kedua untuk minggu ini. Ya, dan ini dia pemenang kita untuk minggu ini, teman-teman. Nomor 2, without further ado, check it out.
1: Inilah pemenang kita untuk minggu ini. Di posisi pertama adalah...

Tahun Pro 2 FM Indi ya, itu dia Rizky Roll ya, dari Bonomor sebagai pemenang kita untuk minggu ini. Dan itu dia teman Pro 2 FM Indi International Top 20 untuk edisi Sabtu kali ini ya, 22 Agustus 2026. Setelah lagi teman Pro 2 akan ada Music Planner ya, ini juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM Indonesia live dari Pro 2 FM Jakarta sesaat lagi, hanya di Pro 2 FM Indi, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: 107 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Memas jam 4 sore saatnya untuk sama gue Lana Krisandaru. Dan sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol salah satu band rock sama yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka, ya, apa single terbarunya ya. Pasti juga bareng sama Rion Dada Bumi, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, kamu masih di Sore Ceria.
1: Waktunya

0: Sore nggak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah, kira-kira kita sama siapa sore hari ini, Mas Rio?
1: Nah, ini aku bawa pasukan.
0: Wah, gila pasukan. Nah,
1: berarti banyak berarti kan?
0: Iya.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Oke.
1: Lalu ada band indinya,
0: ada
1: pop dan lain-lain. Nah, kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih, pas ketemu, kita bekerja sama, terus ngeliat performance pertama kali, dan gue pas ngeliat, oh gila ini performnya keren banget. Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak di Purple, Led Zeppelin gitu. Nah, beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Oh iya, waduh.
1: Dan suaranya itu keren, terus performance musisi-musisinya pokoknya keren deh. Gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama gak ngeliat.
0: Oke. Kita sudah kedatangan siapa berarti, Mas Rio?
1: Namanya Ribon Ryota.
0: Ribon Ryota. Ini abang-abang nih gimana nih?
1: Masih muda.
0: Oh iya. Masih muda ya. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribon Ryota ada siapa aja nih, cuy?
2: Oke, selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan di Ribon, aku vokalisnya.
0: Oke. Bang Alan. Terus siapa lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya di sini Gani Lur.
0: Oke.
3: Menjabat sebagai basis ya.
0: Oh, Gani ya. Gani. Terus.
4: Aku Arya gitar.
0: Arya. Oke. Harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Oh, lagi flu. Waduh.
1: Jadi dia enggak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit ya.
1: Ya karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran, jadi kena flu.
0: Bener.
1: Ada dampak.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngeliat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan, gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, Rio ini gimana gini-gini. Aku kasih tau lah cara-caranya dari dasar.
0: Oke.
1: Bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
0: Oke.
1: Lewat Nada Bumi. Kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribon itu dipegang label namanya HK Production Cinere.
0: Oh.
1: Nah, jadi HK ini sebagai label, Nada Bumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah, termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribon Ryota.
0: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock. Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Oke. Sekarang kita pengen ngobrol sama Ribon Ryota ya, dulu kali Mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribon Ryota terbentuk.
2: Sebenarnya Ribon ini dulu kita sudah pernah, sebelum terjadi Ribon ini kita memang sudah ngeband, tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
2: Nah, terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
0: Gitu.
2: Nah, Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
2: Dibilang ada, tenang aja, aman.
0: Datanglah.
1: Belum ada.
2: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Oke.
2: Nah, habis itu berjalan. Nah, memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran.
0: Oke.
2: Let's play.
0: Waduh. Oke.
2: Yang pas lagi Ribon kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke salah satu agregator, tapi bukan Nada Bumi ya. Karena kita belum ketemu sama Nada Bumi. Saya masukin dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang.
0: Oh, parah.
2: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
0: Oh.
2: Jadi alhamdulillah Ribon ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
0: Waduh, gokil.
2: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
0: Oh.
2: Yang satu judulnya Immigrant.

0: Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog tapi masih on, masih di belum di verify apa belum di approve,
1: belum di approve ya, masih proses ya,
0: masih proses.
1: Oke, jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen yang Led Zeppelin ya.
0: Sudah aman.
1: Udah aman ya.
0: Makanya boleh tayang di DSP.
1: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti boleh. Ya.
0: Kan coveran enggak boleh sembarangan bisa tayang.
1: Oh, apalagi lagu AI ya, enggak boleh ya. Nah, lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lu nih rock banget, cuy?
0: Ya ini
1: bertiga ya, sengganya yang hadir di sini rock banget loh.
2: Emang iya. Kesehariannya begini.
0: Emang kesehariannya begini.
1: Oh iya. Yeah. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
0: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
1: Oh gak pernah dipotong ya?
3: Bawaan pabrik.
1: Kalau lu gimana nih? Lu dulu nih Gan, lu merasa ini banget gak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu, tampilan gue gitu.
3: Biar, maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita gak perlu ngomong, weh ngerok nih.
1: Oh gitu.
2: Yang penting rambut dulu.
1: Yang penting rambut dulu.
3: Rambutnya harus nyetem.
1: harus nyetem ya?
3: Harus nyetem.
1: Oke, kalau Arya?
2: Role model, ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
1: Siapa? Lu menyontoh siapa?
2: Contoh antara Mandra terus siapa lagi ya, era-era itu siapa lagi sih, Karyo kan?
1: Iya, Karyo.
2: Karyo
1: sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu. Tapi emang maksudnya gue sangat, gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
0: Iya.
1: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih pasti anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
3: Fondasi dulu itu.
1: Fondasi dulu ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak general tuh namanya. Oke. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
0: Kita masing-masing beda-beda. Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
1: Oke. Okay.
0: Gani itu dia ya, influencer tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
1: Oke.
0: Okay. Arya juga sama, dia ada rap terus gitu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Begitupun juga drummer kita sama.
1: Oh iya, Mr. Big sih gokil ya.
0: Dan si drummer dia ada influence metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
1: Oh. Untuk,
0: jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
1: Oh iya benar-benar, karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha, oh masih kecil ya, masih piyik ya.
0: Iya, Alpha.
1: Oke, tapi kalau dari Mas Rio nih dari segi apa musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
4: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
1: Oke. Okay.
4: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman di Purple, Scorpion, aku main.
1: Oke. Okay.
4: Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini. Ini kan yang tiga ini lebih muda kan?
1: Daripada
4: saya.
1: Iya, betul. Iya, oke.
4: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
1: Oh.
4: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
1: Nostalgia. Lah ya.
4: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini. Dari Aka Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
1: Gokil.
4: Gitu.
1: Tapi Om Rio waktu muda pernah gak sih style kayak gini? Yang gondrong gitu?
4: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi enggak. Tangannya aja
1: nyopet,
4: gondrong.
1: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
4: Iya. Tapi aku dulu kecil main rock.
1: Oh iya main rock?
4: Main rock, lagu-lagu rock gitu. Lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, Biskota kayak gitu.
1: Oh serius? Iya. Wah gokil.
4: Abis itu bukan berpindah sih, belajar juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
1: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia, kalian look up-nya ke siapa?
0: Kita kalau Indonesia?
1: Iya.
0: Indonesia sih tetap
4: Roma Irama.
1: Pertama. Masa ledang dut itu.
2: Rock itu.
1: Oh, rock ya. Oh iya benar. Iya benar.
0: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
4: Kok gitu ya?
0: Arafik.
1: Iya, dangdut. Cengkok, cengkok.
0: Bukan cengkok.
1: Oke. Okay.
0: Suara melengking Arafik.
1: Oh, melengking. Oke, okay. Melengking ya. Kalau band rock Indo.
0: Kalau band rock Indo ya. God bless.
1: God bless. Oh.
0: Kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya. Power metal.
1: Oh iya. Yeah.
0: Era-era itulah.
1: Oh. Influence
0: kita juga.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Saya sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
1: High tone semua. Yeah.
4: Tapi jangan salah loh. Huh? Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
1: Yeah. Belajar vokal rock gitu maksudnya.
4: Untuk menjadi vokal rock. Yeah. Gitu.
1: Oh. Tapi
4: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
1: Head voice gitu-gitu yeah. Ya.
4: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
1: Hmm, iya sih.
4: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi gak enak didengar.
1: Iya.
4: Yeah. Yeah, gitu. Nah, yeah. Kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
1: Iya, yeah, kayak nada tinggi melengking tapi yeah. Merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Okay, tapi siap. Kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahun ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya. Oh. Here we go.

0: kasih kamu dengerin teman Pro 2. Satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan karena dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Album plus
0: hits-hitsnya. Oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih Om Rio. Iya. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi okay, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam. Tapi intinya lagu-lagu yang dari Ribbon ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini ada relate-nya sebenarnya. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kan kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas yang gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Ois, iya dong. Kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya iya iya.
1: Nah itu. Jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, berarti kita merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat. Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Oke.
1: Okay. Harus dong.
0: Gitu. Betul.
1: Apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa di tabrak,
0: nggak
1: bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok
0: mama banget ya kalau itu mama banget ya.
3: Pinter potong pinter nih.
0: Apa ini ya?
3: Mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Nah ini orang
0: kalau lu cepuin orang udah pada lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Mau maghrib ngelawan arah.
1: Itu aja minta maaf maaf ya.
3: Motor beda itu Harley.
0: Harley. Ya menegur juga segen ya kayak ini tegur kayak gini. Yeah. Oh jadi sebenarnya Bintang Yara ini tentang hobi lu
1: hobi
0: di hobi. Bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Jadi, karena kan single kita single pertama dan kedua ini kan sequel.
0: Iya oke.
1: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap nggak ada.
0: Oke. Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father. Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama Mas Rio Nana Bumi. Kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Oh gitu.
1: Karena konsepnya Ribbon itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
0: Wush gokil. Jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
0: oh gokil gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan.
2: Yeah.
0: Terus apa tadi safety can be fun ya. Apa tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Atta kan. Nih dengerin lagunya, wih oke nih aku bilang begitu kan. Nah akhirnya dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu. Nah lagu itu yang udah lama sering kita gak denger dari sisi hard rocknya.
0: Oke, okay, oke.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock tapi dengan suasana yang sekarang.
0: Oh
2: gitu. Cara bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang benar-benar asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Tetap easy listening lah.
0: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran, gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya nih.
2: Bawa motor kan?
0: Iya, jangan dimasukin dong, jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya, yang parkir ya? Kita dengerin dulu teman-teman 2 Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Riota teman berdua dengan Bintang Jalan Raya baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya, gokil
1: rock
0: ya.
1: Banget,
0: ya. Rock banget, parah, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Cowok banget. Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car ya. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Kendaraan. Itu lebih ke mobilnya, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. Boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini. Itu gue lagu Highway Star.
0: Oke.
2: Okay. Highway Star di Purple.
1: Di Purple.
2: Nah itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau gue kita persempit, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Iya. Ini ada rencana bikin MV nggak deh buat lagu ini? Ada. Oh.
1: Kemarin MV-nya baru keluar,
2: baru yang ramai
1: lebaran apa ya sama
0: udah ada. Oh.
1: Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: di MV-in semua tuh ya. Di MV-in semua ya.
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayangin kalau bikin MV sambil motoran gitu ya?
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Rio ya?
2: Tetetetetet
0: gitu ya?
1: Betul.
0: Boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya. Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke, okay. Jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor dan tadi lo bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rules-nya gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu?
2: Kita doain aja.
0: Iya, yeah. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya, semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lo gimana bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Ini, mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alanda, menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana Gan?
4: Mau ngomongin di sini gak ya?
0: Boleh, gak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
4: Orangnya di samping.
0: Iya general lah, yang gak pakai Harley, yang pakai Beat gitu.
4: Sebenarnya lawan arah sih, kalau bisa sih jangan
0: lah. Jangan lah ya.
4: Cuman kalau kepepet
1: ngejar waktu
0: ya, ngejar waktu
4: kata
0: iya
4: pertimbangkan
0: iya oke okay. Tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih, kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke okay.
2: Jogja Solo apa satu lagi tuh yang belum, Semarang
0: kan? Nah, Sragen
2: bukan, mana Purwokerto.
0: Oh Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Nah kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh belum manggung. Gokil. Wah gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock ya, itu Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak.
0: Okay.
1: Tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya benar.
1: Tapi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya mungkin ada kepikiran hipdut mungkin. Iya.
1: rock gitu.
0: Iya rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin bulan ke-7 apa di 6 ya kali ya.
0: Oh iya. Oh iya terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya itu jadi kita emang ada konsep lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun gitu. Di tengah-tengah kita sweet dangdut.
0: Widih gokil.
2: Ada.
0: Oh iya. Dikira bohong.
1: Oke.
0: Wah boleh tuh.
1: Lagu ke-7 ya?
2: Lagu ke-6 atau ke-7 dan
0: tadi. MV-nya dibikinin juga tuh Om Rio, jangan lupa.
1: Harus
0: ya. Oke, teman produ buat lo yang mau nanya nih boleh banget nih nanya ke Ribur nih kira-kira apa yang lo pengen tanyain dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong boleh juga lo tanyain ya. Gue buka di 0811 101 05 ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan. Dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Okay. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wih, kayak skripsi ya. Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah, kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah, satu dulu deh.
1: Oke. Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
1: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
1: Pak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
1: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh sebut merek?
0: Boleh.
1: Boleh dibuka Spotify-nya Reborn. Hmm. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ. Oke. Ini
1: walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan,
0: okay,
1: atau si gitar duluan. Tapi begitu full musik masuk, orang oh ini Reborn.
0: Reborn.
1: Oh. Itu yang kita bentuk untuk melawan, bukan melawan ya, untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja sama di bawah. Iya gak sih, penasaran gak sih om?
2: Boleh.
0: Nih itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah, bener kata Om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
2: Iya.
0: Rock dude berarti?
2: Iya. Istilahnya gini, apa lagi tren sekarang, tetap genrenya tidak berubah, ini kan rock, tapi bisa geser sedikit lah.
1: Betul.
2: Supaya yang pasarnya hip dude juga senang dengar rock dengan ada unsur hip dude-nya mungkin gitu.
0: Oh.
2: Sah-sah aja itu sih.
1: Sah-sah aja.
0: Kalau dari Bang Alan gimana?
1: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
1: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans.
0: Okay.
1: Nah, di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh? Untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih gitu. Nah, dari jawaban mereka itu masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini.
0: Tetap
1: karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn.
0: Karena
1: membuat karakter itu sulit mas.
0: Sulit.
2: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah
0: aja.
2: Ini agak langka loh.
0: Iya. tapi kita tadi belum nanya, kalian nomor berapa sih?
2: Iya itu dia.
1: Beda-beda dikit semua kok kita.
2: Jauh. Ayo.
0: Dari Bang Alan dulu, Bang. Lu berapa, Bang?
1: Tahun ini kasih
3: 50. Dari fonnya aja, handphone. Kelihatan bacanya udah mulai.
0: Udah plus ya matanya. Udah mulai plus ya matanya.
1: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya.
1: Gitu lah.
0: Gini lu berapa kan?
2: Kalau lu belum bisa gini kan.
3: Ya. Masih pertumbuhan.
2: Oh iya.
0: Oh. Lu berapa sih, Ian?
3: 19.
0: Serius? Wah bohong lo. Beneran?
1: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
1: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
1: 79.
0: Wah. Sama Rio dong.
1: Iya. Kelas 79.
0: Oh. Berapa ya?
3: Baru 30 akhir lah ya.
1: 30 akhir.
0: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
3: 30 udah mau habis.
0: Ada yang mau habis.
1: Kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer.
1: Drummer 3 berapa ya? Ya, segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orang yang gak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
3: Lebih kali deh.
1: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
1: Dikit lagi pala 4 gitu.
0: Oh, ya masih relatif muda lah ya. Masih muda. Jadi emang dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang ya, kalau didengerin tuh ya riburan banget lah.
2: Yes, betul.
0: Iya. Itu Lara, namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya?
2: Terima kasih. Adi,
0: ya. Oh iya, bener juga. Bener juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke,
1: terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman, dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi apa ya, yang jadi isu utamanya gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten, ya kan? Nah, kalau Reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
1: Kualitas pasti, dan kalau kita itu pasti identitas Reborn tuh harus. Karena ya Mas Rio sendiri udah dengar ya, dari lagu Father, terus Lebaran Tanpa Ayah, sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat, nyawanya masih ada semua.
0: Oh, gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana, Om Rio?
2: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya. Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin, di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau dari Reborn manggung itu heboh semua yang nonton.
0: Widih.
2: Atraktif. Jangankan orangnya yang
0: mosing ya.
1: Alhamdulillah.
2: Ada kali ya?
1: Mecahin gelas kita.
0: Oh serius. yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
1: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
2: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu, gue sih sebel sebenarnya. Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
2: Kalau dia atraktif gitu kan juga heboh.
1: Nah ini Reborn, ya mohon maaf, Reborn kalau di panggung belarakan.
2: Jadi bisa diem semuanya. Karena kadang-kadang parameter gue nih, mohon maaf ya. Kan gue nonton pernah di depannya Steve Morse. Di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
0: gila ya.
2: Gila gitu. Ya bukan gitu, tapi ya ternyata ketemu kayak gini anak muda, udah lah ya. Ini lokal, udah. Kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya. Luar biasa.
2: Ini kayaknya harus kerjasama.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn. Masih sama Pro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokapnya rocker banget ya. Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock
0: ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita dengar. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu, ternyata rock gak habis, masih ada. Tergantung mau gaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan, ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif, baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Wede.
1: Sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke.
1: Karena jarang.
0: Oke.
1: Ya kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh, rambut lu kenapa sih cuy? Oh gitu ya, gue gak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya, megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong sambungnya pakai apa ya? Sambung metal ya.
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Semua yang pasti saya setuju nih yang tadi Mas Rio bilang kalau rock gak akan pernah bisa mati, rock gak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Boleh. Ya, keren
2: kita,
0: tuh.
2: Kita jadiin tagline kita tuh. Jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar lainnya. Tetap rock it's okay. Number one lah buat kita.
0: Oh ini gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official.
0: Oke.
2: Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Sama semuanya ya. Oke.
2: Reborn Ryota.
3: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar. Baru nanti muncullah perintilan-perintilannya. Ada yang metal, ada yang punk gitu.
0: Basic rock dulu ya yang penting ya. Oke, kalau gitu. Oke, berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng boleh, motoran bareng kalau yang motoran bareng.
2: Boleh, sangat boleh.
0: Boleh ya?
2: Sangat Reborn boleh.
3: Komunitas motornya.
2: Ada. 4,5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
3: Motor boleh ngumpul.
2: Boleh ngumpul, betul.
0: Ada semua
3: ketentuan berlaku.
0: Oke, kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah, cakep dong. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya ya. Oke, kalau gitu gak kerasa banget teman Pro 2 kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Oke, terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Oke, kalau gitu Om Rio, ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Iya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai karena band ini otaknya banyak. Jadinya harus benar-benar solid. jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap ke depannya karena band ini kalau benar-benar langgeng gitu. Ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Widih, sedap. Nah,
1: anak cucu bakalan tahu ada Ribun.
0: Gitu. Itu aja kali. Oke, kalau gitu sukses juga buat Ribun ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Ya. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye. Bye. Mission.

0: 2 FM MD.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

Taman Pro 2 FM ini ya, di sore hari ini masih dengan Jojon yang temani kamu di sore hari ini, Teman Pro 2 FM ini ya. Kita di titik kumpul Pro 2, Teman Pro 2, kita akan masih membahas tentang tanggapan kamu tentang bencana Flores ya. Bagaimana ini pengalaman kamu tentang bencana Flores? Bisa langsung join ya, kirim-kirim tanggapan kamu tentang bencana Flores di 0821 4765 0422 untuk Sabtu petang ini, Teman Pro 2 FM.

0: Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres dan depresi karena bad mood bisa dihindari.
1: Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu.

teman Brodo itu dia BCL dan Josh Flo terpesona untuk kamu semuanya ya di sore hari ini dan serunya teman kamu semua di Prodi FMND untuk edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 ya, dan jurus pamit dari kalian semuanya. Terima kasih banyak buat yang tadi sudah stay tune bersama diriku di sore ceria ya. Nanti malam ini akan ada RJ Frankie yang teman malam minggu kamu hingga di jam 12.30. Terima kasih banyak buat semuanya. Jawa Mit, thank you so much. Bye-bye.

about him, right? Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

0: teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus, seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Teman terbaik kamu.

masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2. Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.

Oke teman Pro 2, selamat malam semuanya. Balik lagi di edisi Jaga Malam bareng Salsa malam hari ini teman Pro 2. Di hari Sabtu ya, 22 Agustus 2026 teman Pro 2. Selamat bermalam minggu buat kalian semuanya dimanapun kamu berada. Akhirnya kita ngedate juga ya di luar studio teman Pro 2. Karena memang kalau misalnya biasa di dalam studio kan kerasa sepi. Tapi kalau di luar ya rame sih teman Pro 2. Sambil lihat sekeliling di halaman RRI banyak juga orang di sini. Jadi malam minggunya jadi rame teman Pro 2. Dan di hari ini juga teman Pro 2, kita sudah seminggu ya memasuki pasca gempa kemarin teman Pro 2. Dan di hari ini juga tadi siang ya, tepatnya itu kita mengalami gempa susulan lagi dan lagi teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada, tetap stay safe. Kalian juga harus hati-hati, walaupun kita masih penuh dengan rasa khawatir, rasa trauma, dan ya mungkin sampai hari ini masih agak berat ya untuk kita semua masyarakat di Flores teman Pro 2. Tapi semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salsa bakal temani kamu teman Pro 2 sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan informasi yang tentunya relate buat kamu. Kita akan update juga informasi terkini seputar daratan Flores teman Pro 2 dan playlist yang akan menemani kamu di malam Minggu hari ini. Stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

hal penting yang harus kamu hindari dan jangan dilakukan saat terjadi gempa bumi. Berdasarkan instruksi dari National Information Center of Earthquake Engineering, hal pertama yang harus dihindari adalah lari terburu-buru ke arah pintu atau tangga untuk menyelamatkan diri. Tindakan ini jangan dilakukan secara terburu-buru. Jika terburu-buru, kamu bisa jadi tidak memperhatikan apakah pintu dan tangga yang akan kamu lalui benar-benar aman untuk dilalui. Hal ini untuk menghindari seandainya kondisi pintu atau tangga kemungkinan hancur atau kondisinya membahayakan. Kedua, yang dilarang adalah berlari di sekitar jalan raya. Tiang lampu atau papan yang ada di sekitar kamu sangat berpotensi jatuh dan menimpa kepala kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Jaga Malam hari ini, dan teman Pro 2 di edisi CLBK malam hari ini kita tidak bisa menghadirkan narasumber ya, karena memang situasi dan kondisi saat ini sepertinya belum memungkinkan untuk kita bisa ngobrol bareng, apalagi saat ini kita sedang di studio darurat nih teman Pro 2. Kalau kamu lewat tuh di depan Jalan Durian, kamu pasti melihat ada yang shining, bercahaya di malam, lebih dari 2 atau 3 lampu. Nah, itu kita ada di situ teman Pro 2. Tapi Salsa bakal update ke kamu informasi teman Pro 2 di malam hari ini, yang mana informasi ini kalian bisa kunjungi, bisa baca, dan bisa update soal informasi terbaru, yaitu di laman resmi kami di www.rri.co.id. Informasi berikut ini teman Pro 2 datang dari dukungan Hunian 2968 tenda keluarga dikirim ke NTT teman Pro 2. Nah, informasinya dilansir langsung dari KBRN, sebanyak 2.968 unit tenda keluarga telah dikirim ke Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendukung kebutuhan hunian sementara masyarakat terdampak bencana. Tenda tersebut didistribusikan ke dua wilayah utama, yakni Labuan Bajo dan Maumere, teman Pro 2. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.332 unit tenda keluarga dikirim menuju Labuan Bajo, sedangkan 636 unit lainnya menuju Maumere, teman Pro 2. Pengiriman tenda keluarga menjadi bagian dari dukungan logistik nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang harus meninggalkan rumah akibat kerusakan maupun kondisi yang belum memungkinkan untuk kembali ke tempat tinggalnya, teman Pro 2. Selain tenda keluarga, dukungan hunian sementara juga mencakup 245 unit tenda pengungsi yang telah dikirim hingga Jumat kemarin 21 Agustus 2026. Sebanyak 201 unit dikirim menuju Labuan Bajo dan 44 unit menuju Maumere, teman Pro 2. Dukungan logistik tersebut dikirim melalui pos pendukung logistik nasional Halim Perdana Kusuma dan didistribusikan melalui jalur udara serta jalur laut sesuai kebutuhan di lapangan, teman Pro 2. Selain kebutuhan hunian, bantuan yang dikirim ke wilayah terdampak juga mencakup pangan, kesehatan, sanitasi, serta logistik non-pangan, teman Pro 2. Kebutuhan hunian lainnya meliputi terpal, kasur lipat, selimut, matras, dan genset. Sementara kebutuhan pangan terdiri atas sembako, makanan siap saji, air mineral, beras, dan makanan ringan, teman Pro 2. Pada Sabtu hari ini, tepatnya teman Pro 2, di tanggal 22 Agustus 2026, distribusi bantuan kembali diperkuat melalui penerbangan TNI Angkatan Udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, menyiapkan 4 sortir dengan total kapasitas sekitar 47 ton menuju Labuan Bajo dan Maumere. BPNB bersama Kementerian dan Lembaga TNI Polri, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, dan berbagai pihak terus mengkoordinasikan pengelolaan serta distribusi bantuan ke wilayah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Kita doakan bersama ya, semoga bantuan-bantuan ini juga bisa membuat para korban pasca gempa kemarin hatinya juga lebih tenang. Kemudian mereka juga bisa menggunakan mungkin kemarin-kemarin ya belum sempat tersentuh bantuan, seketika sudah tersentuh atau dapat bantuan, mereka juga bisa menggunakannya dengan baik begitu. Dan terima kasih juga pada seperangkat bagian dari BNPB dan TNI Polri dan jajarannya untuk bantuan yang sampai hari ini sudah diterima ya, baik itu dari daerah Labuan Bajo sendiri dan sekitarnya maupun Maumere dan sekitarnya, teman Pro 2. Kita ke lagu dulu sebelum ke informasi di edisi CLBK malam hari ini, bakal Salsa update terus ke kamu, so stay tune terus di 92,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman-teman, sebenarnya apa sih yang menyebabkan angin kencang? Ada yang tiup atau sengaja dikipas-kipas sama dewa anginnya? Nah, biar tidak ngaco, sini kamu dengar baik-baik ya. Angin kencang terjadi akibat perbedaan tekanan atmosfer di berbagai daerah. Proses terciptanya angin kencang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata. Daerah yang lebih cepat panas akan menyebabkan udara di atasnya naik menciptakan daerah bertekanan rendah. Daerah yang lebih dingin akan memiliki tekanan yang lebih tinggi karena udara dingin yang lebih padat. Kedua, udara mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah menciptakan angin. Semakin besar perbedaan tekanan, semakin kuat angin yang terbentuk. Ketiga, efek Coriolis yang disebabkan oleh rotasi bumi membelokkan aliran udara. Di belahan bumi utara, angin cenderung dibelokkan ke kanan, sementara belahan bumi selatan cenderung berbelok ke kiri. Keempat, gabungan perbedaan tekanan dan efek Coriolis menghasilkan sistem angin yang terus bergerak. Di daerah tropis, angin easterly trade winds bertiup dari timur ke barat, sedangkan di daerah menengah dan tinggi terbentuk pola angin yang lebih kompleks. Yang kelima, keberadaan pegunungan, samudra dan daratan juga mempengaruhi pola angin lokal. Siklus angin besar seperti El Nino dan La Nina dapat mempengaruhi distribusi panas dan tekanan, memodifikasi pola angin secara global. Nah, angin kencang terutama terjadi ketika perbedaan tekanan yang signifikan dan kondisi atmosfer lainnya menciptakan aliran udara yang kuat.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM Indi.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro2, kita masih di Jaga Malam dan kita masih di CLBK ya, cerita langsung bersama komunitas. Tapi saya sorry, sama-sama saya sorry sekali lagi teman Pro2 karena kita belum bisa menghadirkan narasumber ya di situasi dan kondisi seperti ini teman Pro2. Dan informasi berikut ini kita hadirkan buat kamu lagi dan lagi masih di laman resmi kami di www.rri.co.id teman Pro2. Dan namun peduli salurkan bantuan gempa ketiga di Desa Maorole teman Pro2. Dilansir langsung dari KBRNND, PT Bank Danamon Indonesia TBK melalui program Danamon Peduli menyalurkan bantuan kemanusiaan darurat bagi masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Kecamatan Maorole, Kabupaten ND, Sabtu 22 Agustus 2026. Hari ini teman Pro2. Bantuan disalurkan ke sejumlah titik terdampak yakni Posko Koramil Kecamatan Maorole serta 3 desa yaitu Desa Aiwora, Desa Watukamba dan Desa Ngalukoja teman Pro2. Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung oleh perwakilan manajemen Bank Danamon yang dipimpin branch manager Bank Danamon Gregorius Wolodala bersama sejumlah stafnya teman Pro2. Bantuan yang disalurkan terdiri atas 80 sak beras dan 100 paket telur untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, terdapat 50 paket terpal dan 50 paket selimut untuk mendukung kebutuhan warga yang bertahan di tenda pengungsian teman Pro2. Danamon juga menyalurkan 50 paket susu bayi, 25 paket biskuit, 50 paket air mineral, serta 50 paket mie instan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, khususnya anak-anak teman Pro2. Dan kegiatan ini merupakan komitmen nyata Danamon untuk selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya saat terjadi bencana alam. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita, sekaligus memberikan dorongan moral agar masyarakat Maorole dapat segera bangkit dan memulihkan kehidupan pasca bencana, ujar Gregorius teman Pro2. Dan ia juga menambahkan distribusi bantuan tetap dilakukan meskipun akses menuju sejumlah wilayah terdampak mengalami kendala geografis pasca gempa teman Pro2. Danamon juga terus membantu perkembangan kondisi masyarakat terdampak serta berkoordinasi dengan pemerintah TNI dan pihak terkait untuk mendukung proses pemulihan di Kabupaten ND. Terima kasih untuk PT dan PT Bank Danamon Indonesia dan juga kepada segenap yang sudah mau membantu dan mendistribusikan bantuan untuk masyarakat-masyarakat yang sampai dengan hari ini masih juga terkena teman Pro2, musibah ya pasca bencana gempa kemarin teman Pro2. So buat kamu jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita bakal ke MLC lokal ya, bakal ada musisi yang salsa bakal bahas ke kamu malam hari ini teman Pro2. Thank you so much, kita akhiri edisi CLBK malam hari ini. Tapi bukan edisi Jaga Malam, karena Salsa masih stay bareng kamu di RRI Pro2 ND, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, sesaat lagi kamu bakal mendengarkan Musik Live Chat Lokal.
1: Musik Live Chat Lokal.
0: Program yang membahas topik obrolan seru plus live performance bareng musisi-musisi lokal daerah. Siapkan telinga kamu, siapkan vibes kamu, karena malam ini waktunya karya lokal bersuara. Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FM RRIND, teman terbaik kamu.
1: Teman.

Oke teman Pro 2, saatnya kita di MLC Music Live Chat Lokal ya teman Pro 2. So buat kamu teman Pro 2 dimanapun kamu berada, malam hari ini kita juga belum bisa membahas dan live performance langsung bareng musisi-musisi lokal daerah nih teman Pro 2. Tapi tenang saja, Salsa bakal kasih kamu informasi seputar musisi lokal yang malam hari ini tentunya bakal menghibur kita semua teman Pro 2. Dan nanti di tepat pukul 21 ya teman Pro 2, kita juga bakal ada cerita menutup hari dan jazz music yang akan menemani kamu teman Pro 2 sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. So buat kamu jangan kemana-mana karena kita bakal bahas informasi musisi lokal daerah nih setelah lagu yang berikut. Tapi kalau misalnya Salsa kasih lagu ini, pasti kamu langsung tahu siapa nih musisi yang bakal kita bahas teman Pro 2, karena dia adalah salah satu musisi lokal daerah perempuan, wanita, ini nona-nona timur teman Pro 2. Berikut lagu ini sebelum kita bahas seputar musisi.

Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Back again untuk Bikin Pro 2, kita masih di Jaga Malam dan kita bakal bahas satu musisi ini yang sudah salsa spill di awal tadi atau Bikin Pro 2 dengan lagu-lagunya yang super duper keren, bikin kita semua tuh jadi meleleh teman Pro 2. Dan kita bakal bahas biodata dan profil dari Mace Purba, as you know as Rosalia teman Pro 2. Dan Mace Purba atau pemilik nama Rosalia Purba ini adalah penyanyi asal Jayapura yang lahir pada 1994 teman Pro 2. Umur Mace Purba adalah 20, ya bukan 20 lagi dong, kalau 94 di tahun ini ya sudah 30-an lebih ya teman Pro 2. Dan agama yang dianutnya adalah agama Kristen teman Pro 2. Mace Purba adalah salah satu peserta X Factor Indonesia yang mencuri perhatian lantaran suaranya yang merdu abis. Kalau orang bilang nona-nona timur yang punya suaranya khas begitu teman Pro 2. Suaranya itu juga yang berhasil membuat para juri terpukau teman Pro 2. Dan Mace Purba ini telah lama berkarir sebagai seorang penyanyi. Ia terus mengasah bakatnya dan kerap tampil di berbagai acara di Jayapura teman Pro 2. Mace Purba sering mengunggah cover lagu di kanal YouTube pribadinya, Mace Purba, dan beberapa cover lagu yang diunggah olehnya adalah Easy On Me, Pura-Pura Lupa, Terlalu Sibuk, dan masih banyak lagi. Kayaknya kalau setiap ada lagu yang baru, lagu yang diupdate teman Pro 2, itu benar-benar langsung dia cover tuh di YouTube-nya atau di akun media sosialnya teman Pro 2. Kalau kamu tidak percaya, lihat saja, ceki-ceki saja teman Pro 2. Dan Mace Purba ini sudah banyak loh lagunya. Tadi ada yang kita putarkan itu lagunya yang Cuma Mau Ko, and then Karma. Aduh, kalau orang timur bahas karma tuh kayaknya sadis deh teman Pro 2. Kau buat sa bakal balas sa, tidak balas ko, tapi Tuhan yang balas ko. Nah itu deh karma teman Pro 2. Nah terus tadi kita sempat memutarkan Karena Ko yang terakhir dalam Sapu Love, asik. Jadi nyanyi ya, tapi kita no happy-happy dulu ya teman Pro 2. Salsa mungkin cuma kasih informasi yang bisa bikin hati kamu tenang dan ya mungkin agak sedikit menghilangkan kekhawatiran kamu ya, karena kita semua juga masih ada trauma pasca gempa kemarin teman Pro 2 yang terjadi itu Sabtu minggu lalu pada pukul 5 kurang 58 menit ya waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Stay safe buat kalian semuanya. Salsa juga masih stay bareng kamu dengan informasi di Music Live Chat lokal malam hari ini. Salsa juga bakal kasih kamu update informasi bagaimana Flores saat ini teman Pro 2. So stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengambil bagian dalam aksi sosial dan penggalangan bantuan bagi korban bencana gempa Flores. Bantuan yang dapat disalurkan berupa bahan makanan dan kebutuhan pokok, air mineral dan kebutuhan air bersih, makanan siap saji, kebutuhan bayi dan anak-anak, kebutuhan perempuan dan anak perempuan seperti pembalut dan perlengkapan kebersihan diri, pakaian mayat pakai, selimut dan perlengkapan tidur, terpal, popok dewasa dan anak-anak, kebutuhan mandi dan MCK, serta kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, bantuan dapat diantarkan ke RRIND. Selanjutnya, bantuan Anda akan dihimpun dan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

0: 101 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Bro 2, kita masih di MLC Music Live Chat Lokal ya, teman Bro 2. Dan kita masih dengan informasi tentang Mace Purba, teman Bro 2. Tadi Salsa sudah putarkan beberapa lagu dari Mace Purba di edisi malam hari ini, teman Bro 2 di Jaga Malam. Ada Seandainya, Mace Purba featuring Eko Show, and then Terlalu Sibuk Mace Purba. Dan tadi ada juga Mace Purba Baju Hitam, teman Bro 2. Kayaknya itu lagu yang paling happening pada saat dia berkarir ya, teman Bro 2. Dari sejak di X Factor and then sampai saat ini, teman Bro 2. Dan karir musiknya ini dia tuh aktif dan menciptakan serta menyanyikan lagu-lagu populer bertema keseharian dan pencintaan ala musik timur. Betul, ada yang galau. Kemudian kalau lagunya tuh berbau-berbau jatuh cinta, sedang falling in love, teman Bro 2. Dan Mace Purba sendiri tuh ternyata nama Purba ini merupakan marga Bataknya, tapi dia sangat lekat dengan kancah permusikan dan komunitas masyarakat di Papua, teman Bro 2. Tapi yang dia bawakan ini adalah lagu-lagu bervibes timur. Jadi ya komplit ya, teman Bro 2. Marganya marga Batak, lagu-lagunya timur, tapi dia tinggalnya di Papua. Kayaknya memang menyatu ya semua suku, semua bangsa, budaya, daerah, makanya melahirkan lagu-lagu yang keren, teman Bro 2. Dan itu tadi informasi ya seputar tentang Mace Purba di malam hari ini, edisi MLC Music Live Chat Lokal, teman Bro 2. Tentunya Salsa juga masih stay bareng kamu dengan informasi yang menarik dan juga playlist yang mungkin bisa bikin hati kita lebih tenang dan jauh dari rasa khawatir ya, teman Bro 2. Tapi jangan sampai kita terlena. So buat kamu dimanapun kamu berada, baik itu di Flores ataupun di daratan Flores bagian barat, bagian timur dan sekitarnya, tetap waspada, stay safe everyone. Kita tidak tahu dan kita tidak bisa memprediksi semua yang terjadi tiba-tiba begitu saja. So jaga keselamatan, jaga kesehatan juga, teman Bro 2. Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus jangkut dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mat muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah. Mulai, terbaikkan.
2: Dari puncak dunia nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

0: cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my God, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui nih, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja. Prodo FM ND,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM ini.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.

Oke, teman Pro 2, saatnya kita dicerita penutup hari, dan malam hari ini kita bakal kasih kamu cerita yang bikin kamu, apa ya teman Pro 2, bikin kamu hilang deh sedikit perlahan dari rasa trauma pasca gempa, teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita bakal memutarkan musik akselerasi kreatif di malam hari ini dengan judul lagu Wong Sepele, teman Pro 2. Penyanyinya Binder Boy Gang featuring Fauzi Haidi yang menyanyikan lagu single serta video musik yang diproduksi oleh Mebes Balker itu dengan sapaan akrab Binder Boy Gang, mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaboratornya, teman Pro 2. Seperti apa teman Pro 2? Mari kita dengarkan bersama musik akselerasi kreatif.

Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengambil bagian dalam aksi sosial dan penggalangan bantuan bagi korban bencana gempa Flores. Bantuan yang dapat disalurkan berupa bahan makanan dan kebutuhan pokok, air mineral dan kebutuhan air bersih, makanan siap saji, kebutuhan bayi dan anak-anak, kebutuhan perempuan dan anak perempuan seperti pembalut dan perlengkapan kebersihan diri, pakaian layak pakai, selimut dan perlengkapan tidur, terpal, popok dewasa dan anak-anak, kebutuhan mandi dan MCK, serta kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, bantuan dapat diantarkan ke RRIND. Selanjutnya, bantuan Anda akan dihimpun dan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Jaga Malam dan Salsa masih stay bareng kamu, teman Pro 2. Ya, masih bindeng sih sampai hari ini. So, buat teman Pro 2 biar jangan bindeng berjamaah, kalian harus jaga kesehatan ya, teman Pro 2. Jaga keselamatan juga dan tetap di tempat yang aman, situasinya yang belum aman kita harus tetap aman, teman Pro 2. Dan kita ke informasi berikut ini yaitu beberapa kegiatan ya teman Pro 2 yang mungkin kalian bisa lakukan di malam minggu. Mungkin saat ini semua masyarakat di Flores itu lagi bermalam minggu di dalam tenda, lagi bersama dengan orang-orang tersayang, lagi bersama dengan tetangga-tetangga terdekat ya. Yang Salsa tahu teman Pro 2 biasanya gandeng tuh 1-2 rumah atau 3-4 rumah dalam satu tenda. Nah, ini mungkin beberapa kegiatan yang kalian bisa lakukan di malam minggu selain kalian ngedate ya. Kayak kita sih, kalau kita kan ngedate-nya di luar studio nih teman Pro 2. Dan malam minggu itu sebenarnya hari yang menyenangkan untuk berbagai kalangan teman Pro 2. Tidak hanya untuk berpacaran saja, melainkan yang jomblo pun bisa menikmati malam itu dengan riang dan gembira teman Pro 2. Nah, untuk kamu yang masih bingung cara apa saja atau kegiatan apa saja sih yang bisa kita isi begitu di malam minggu. Nah, yang pertama itu membaca buku. Tetapi ini relate sih, karena semenjak pasca gempa kemarin, lebih khususnya di hari pertama, itu listrik padam dari pagi teman Pro 2 sampai mau masuk di pukul 19 waktu Indonesia Tengah untuk wilayah Dona dan sekitarnya itu padam. Terus saya bingung nih, kan HP saya tiba-tiba lowbat ya. Aduh, what should I do? Apa yang harus saya lakukan begitu? Dan akhirnya saya, oh iya, saya punya buku yang belum sampai hari ini tuh belum selesai saya baca begitu. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi kegiatan kamu ketika di malam minggu. Apa sih kamu bingung ya? Mungkin scroll-scroll terus. Nah, kalian bisa mulai nih dengan baca buku teman Pro 2. Menghabiskan malam minggu yang panjang, sebaiknya jangan hanya rebahan saja. Gunakan waktu itu untuk menambah wawasan kamu dengan perbanyak membaca buku teman Pro 2. Apapun jenis bacaannya, yang terpenting kamu menikmati dan bisa menambah pengetahuanmu, betul. Novel mungkin, atau fiksi, atau non-fiksi, atau buku-buku yang memang kayak self-development, apapun itu deh teman Pro 2. Tapi kalau Gen Z ya pasti novel sih, novel-novel kecintaannya tuh teman Pro 2. Tapi akhir-akhir ini dilihat dari beberapa history, beberapa cerita orang-orang juga Gen Z ke sini malah suka tentang sejarah teman Pro 2. Aduh, ada yang menarik sepertinya ya. Dan semisal kamu ingin sedikit bersantai, pilihlah buku bacaan yang memiliki topik ringan teman Pro 2. Tapi sekarang sudah banyak buku yang tersedia berbagai jenis bacaan, seperti buku yang bersifat menghibur atau yang menceritakan cerita-cerita menarik. Membaca buku tersebut akan membuat malam kamu, malam minggu ya teman Pro 2, itu menjadi lebih hangat.

Dan karena kamu mendapatkan sesuatu yang baru dari buku yang kamu baca, kamu bisa jadikan itu sebagai pembelajaran di hidup kamu, teman bro dua. Jadi jangan kamu bersedih saat temanmu sedang berpacaran atau mungkin pasanganmu sedang tidak bisa menemani kamu di malam minggu. Kamu tinggal cari buku kesukaan kamu, cari apa yang kamu suka, genre apa yang ingin kamu baca. Nah, baca bukunya teman bro dua. Selanjutnya ini ada kegiatan yang mungkin ini sudah relate dan sudah dilakukan oleh banyak orang ya, yaitu melakukan hobi. Tapi kita bakal bahas setelah playlist yang Salsa siapkan buat kamu di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Dua MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengambil bagian dalam aksi sosial dan penggalangan bantuan bagi korban bencana gempa Flores. Bantuan yang dapat disalurkan berupa bahan makanan dan kebutuhan pokok, air mineral dan kebutuhan air bersih, makanan siap saji, kebutuhan bayi dan anak-anak, kebutuhan perempuan dan anak perempuan seperti pembalut dan perlengkapan kebersihan diri, pakaian mayat pakai, selimut dan perlengkapan tidur, terpal, popok dewasa dan anak-anak, kebutuhan mandi dan MCK, serta kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, bantuan dapat diantarkan ke RRIND. Selanjutnya, bantuan Anda akan dihimpun dan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

0: dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih, saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung, tapi keuangannya tidak diatur. Bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran. Biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
1: Oke.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Temuan Pro 2, kita masih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, dan kita masih di edisi cerita penutup hari. Selamat bermalam minggu buat kalian semuanya Temuan Pro 2, tapi kalau misalnya kalian lakukan malam minggu dengan hobi kalian, kayaknya lebih seru nih Temuan Pro 2. Kamu pasti memiliki hobi, apapun hobi kamu, misalnya bermain musik, menulis, melukis, dan yang lainnya Teman Pro 2. Itu bisa juga kamu lakukan di malam minggu, melakukan hal-hal yang disukai, ampuh untuk mengusir rasa bosan dan kesepian, karena tidak ada cara berkencan di malam minggu. Aduh, ini kayaknya tips bukan untuk para yang punya pasangan, kayaknya tips buat para jomblo nih. Tapi jangan jomblo, jangan bersedih, karena malam minggu tuh bukan sesuatu hal yang bikin kamu nyes, nah, tetapi bikin kita happy semua Teman Pro 2. Apalagi misalnya buat kalian yang 9 to 5 dari Senin sampai Jumat, dan Sabtu minggunya tuh kayak gabut nih, mau kemana lagi atau mau healing kemana, kalian tinggal lakukan hobi kamu Teman Pro 2. Sebenarnya malam minggu itu memberikan banyak keuntungan bagi siapa saja, entah bagi yang berpasangan maupun yang sendirian Teman Pro 2. Karena di malam minggu setiap orang bisa lebih fokus melakukan hal-hal yang dia sukai. Meskipun kamu menjalaninya sendiri, itu tetap baik dan justru akan menambah konsentrasi kamu Teman Pro 2. Nah, kegiatan selanjutnya nih, ini kayaknya semua orang melakukan dan semua orang punya wishlist untuk bisa nonton film favorit di malam minggu. Tapi kita bakal bahas setelah lagu yang berikut ini.

0: Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus, seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Tomen Pro 2, kita masih di cerita penutup hari. Mungkin malam ini ada yang lagi nonton film favorit nih. Tapi bagi pencinta film, menonton film kesukaan tentu akan sangat menyenangkan dan ampuh untuk mengusir rasa sepi Tomen Pro 2. Lakukanlah ini di malam minggu, karena kegiatan ini merupakan hal yang berfaedah dan asyik untuk kamu. Hati jadi senang, wishlist nonton film akhirnya terlaksana, dan pastinya akan seru ya teman berdua. Apalagi kalau kamu misalnya mau me time, ada nih tipe orang yang me time atau misalnya quality time bareng keluarga, bareng saudara, orang tua yang nonton kayak movie for family, movie for a relationship, mungkin about the friends, about kamu yang lagi sama pasangan kamu, begitu teman berdua. Dan apapun film favorit kamu, malam minggu adalah waktu yang ideal untuk kamu yang masih bingung dan belum ada acara apa-apa teman Pro 2. Namun sebaiknya pilihlah film yang positif dan membangkitkan semangat, agar kamu bisa mendapatkan inspirasi dan ilmu dari film yang kamu tonton tersebut teman Pro 2. Tidak harus kok nonton di bioskop atau nonton yang benar-benar kamu harus payment untuk data ini, untuk paketan ini, tidak sih. Tapi mungkin kamu bisa nonton film dari rumah saja sama orang-orang tersayang teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kalian bingung nih, aduh kayaknya kita setiap malam minggu di bulan Agustus ini nonton film terus. Nah, mungkin next week-nya di malam minggu kalian bisa ganti dengan hangout bersama teman-teman. Tapi kita bakal bahas setelah yang satu ini teman Pro 2. Tapi buat kamu mungkin yang lagi hangout di situasi gempa, tetap waspada, stay safe everyone. Kalian juga harus memperhatikan tempat yang aman untuk kalian hangout bersama teman-teman. Mungkin kalian bisa hangout di rumah salah satu dari teman yang ada di circle kalian, teman Pro 2.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari, Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM ND,
4: teman terbaik kamu.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengambil bagian

0: air mineral dan kebutuhan air bersih, makanan siap saji, kebutuhan bayi dan anak-anak, kebutuhan perempuan dan anak perempuan seperti pembalut dan perlengkapan kebersihan diri, pakaian layak pakai, selimut dan perlengkapan tidur, terpal, popok dewasa dan anak-anak, kebutuhan mandi dan MCK, serta kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, bantuan dapat diantarkan ke RRIND. Selanjutnya, bantuan Anda akan dihimpun dan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu, Papa ku sibuk melulu. Ajak cerita tetaplah acu tak acu. Walau lagi kumpul tetap HP nomor satu. Bagus gak, Pa?
2: Iya, Nak.
1: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, teman Pro 2, kita akhiri edisi cerita penutup hari malam hari ini di penghujung acara cerita penutup hari, tepatnya di pukul 22:59 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan kita bakal ke Jazz Music yang akan menemani kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Salsa juga masih stay bareng kamu dengan playlist yang akan bikin hati kamu jauh lebih tenang malam hari ini. Semoga tidak ada gempa susulan lagi, dan semoga bagi para saudara-saudara kita yang sampai dengan hari ini menjadi korban pasca gempa kemarin, semoga segera membaik, situasinya juga makin membaik ke depannya, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, teman Pro 2. Selamat menikmati malam minggu kamu dengan Jazz Music yang akan Salsa hadirkan sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
1: Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produk FM Indie.

0: Jadi gitu loh, Lela.
1: Cintan itu, Cintan.
0: Iya, Cintan.
1: Eh, Intan, sini, kau dulu, duduk.
2: Eh, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, nggak usah, gabung-gabung sama kita. Dan di
1: gitu
0: sini.
1: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
2: Iya, udah lah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: 3 tahun
0: kan ya?
2: Menurut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki, retanya lo sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM ND.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata, saya Salsa dan Kenny dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, radio publik milik bangsa program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini untuk edisi Minggu 23 Agustus 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Franky dan seluruh tim kerabat kerja RRND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Engkau Allah yang kudus, Tuhan. Kami rindu menikmati kemuliaan hadirat-Mu.

Selamat pagi teman-teman pendengar Pro 2 RRI ND di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kristiana Sungo SAG, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indi, dalam renungan pagi Katolik edisi Minggu 23 Agustus 2026 dengan tema Allah yang berdaulat, Kristus dasar iman kita. Sebelum kita memulai renungan pagi Katolik, saya mengajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami mengakui bahwa Engkaulah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat menyelami hikmat dan pengetahuan-Mu, sebab segala sesuatu berasal dari-Mu, oleh-Mu, dan untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, melalui sabda-Mu kami belajar bahwa Engkau memanggil dan mempercayakan tanggung jawab kepada setiap orang yang Engkau pilih. Ajarlah kami untuk setia dalam setiap tugas dan panggilan yang Engkau berikan. Berikan kami hati yang rendah hati, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melayani sesama. Kami juga mengingat pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus, teguhkanlah iman kami agar kami sungguh-sungguh mengenal, percaya dan mengakui Engkau sebagai dasar kehidupan kami. Ketika kami menghadapi berbagai keadaan, jangan biarkan hati kami mudah goyah, tetapi tuntunlah kami untuk selalu berpegang kepada-Mu. Nama-Mu akan selalu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Teman-teman pendengar Pro 2 RRI ND yang terkasih dalam Kristus, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu kata Yesus kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kulepas di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman pendengar Pro 2 RRI ini yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan ini kita sering berhadapan dengan berbagai keadaan yang tidak selalu dapat kita mengerti. Ada saat ketika semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita, tetapi ada juga saat ketika keadaan berubah begitu cepat dan membuat kita

hari ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan hidup kita, sedangkan Tuhan melihat keseluruhannya. Seringkali kita ingin mengetahui semua jawaban terlebih dahulu, baru kemudian percaya kepada Tuhan. Kita ingin memahami rencananya, baru kita merasakan tenang. Namun iman justru mengajarkan kepada kita untuk percaya kepada Tuhan, sekalipun kita belum memahami semuanya. Paulus berkata bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, oleh Allah, dan kepada Allah. Artinya kehidupan kita tidak berada di luar perhatian Tuhan. Allah tetap bekerja sekalipun cara kerjanya tidak selalu dapat kita pahami. Kemudian dalam Injil Matius, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Ini bukan sekedar jawaban biasa. Petrus sedang menyatakan siapa Yesus sebenarnya. Ia bukan hanya guru, bukan hanya nabi, tetapi Mesias dan Anak Allah yang hidup. Pengakuan Petrus menjadi dasar penting bagi kehidupan orang percaya. Sebab iman Kristen bukan hanya tentang mengetahui banyak hal tentang Tuhan, tetapi tentang mengenal dan mengakui siapa Yesus dalam kehidupan kita. Teman-teman Pro2 RRIND yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan bagi kita hari ini, siapakah Yesus bagi kita? Apakah Yesus hanya kita cari ketika kita membutuhkan pertolongan? Apakah kita mengingat Tuhan hanya ketika menghadapi masalah? Ataukah Yesus benar-benar menjadi dasar kehidupan kita, baik dalam keadaan senang maupun susah? Jika Kristus menjadi dasar iman kita, maka keadaan kita tidak boleh menjadi penentu utama kuat atau lemahnya iman kita. Ketika keadaan baik, kita tetap percaya. Ketika keadaan sulit, kita juga tetap percaya. Ketika doa kita segera dijawab, kita bersyukur. Ketika jawaban Tuhan belum kita mengerti, kita tetap berpegang kepada Allah. Hal ini juga berkaitan dengan Yesaya. Dalam bacaan tersebut, kita melihat bahwa Allah memberikan tanggung jawab dan kepercayaan kepada seseorang. Ini mengingat kita bahwa setiap orang memiliki panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Ketiga bacaan hari ini membawa kita pada satu pesan yang kuat. Kita memiliki Allah yang berdaulat dan Kristus sebagai dasar iman kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak mampu mengendalikan semua keadaan. Kita juga tidak selalu mengerti mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ada hal yang dapat kita pegang. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang menghadapi persoalan keluarga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, pelayanan, atau pergumulan pribadi. Kita mungkin belum melihat jalan keluarnya. Jangan menyerah, bawalah semua kepada Tuhan. Kita tidak harus memiliki semua jawaban untuk dapat dipercaya. Kita hanya perlu belajar berkata, "Tuhan, saya tidak memahami semuanya, tetapi saya percaya Engkau tetap memegang hidup saya." Inilah iman yang Tuhan kehendaki, iman yang tidak hanya berbicara tentang Tuhan, tetapi iman yang sungguh-sungguh menjadi Kristus sebagai dasar kehidupan. Semoga. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk sabdamu yang telah kami dengarkan. Kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, dan Yesus Kristus adalah dasar iman kita. Teguhkanlah iman kami agar kami tetap percaya kepadamu dalam setiap keadaan. Ajarlah kami untuk setia menjalankan tanggung jawab yang Engkau percayakan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya sabdamu yang kami dengarkan tidak hanya tinggal dalam hati dan pikiran kami, tetapi nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman Pro2 RRI ini yang terkasih, saya Kristiana Songo SAG mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pagi ini. Pesan sabda Tuhan hari ini, Allah yang berdaulat, Kristus dasar iman kita. Mungkin kita tidak selalu memahami rencana Tuhan, tetapi kita tahu kepada siapa kita percaya. Karena itu, tetaplah beriman, jangan kehilangan pengharapan, dan jadikan Kristus sebagai dasar kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat, tetap percaya, dan sampai berjumpa kembali. Salam kasih persaudaraan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Teman terbaik kamu.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengambil bagian

Kebutuhan pokok, air mineral dan kebutuhan air bersih, makanan siap saji, kebutuhan bayi dan anak-anak, kebutuhan perempuan dan anak perempuan seperti pembalut dan perlengkapan kebersihan diri, pakaian layak pakai, selimut dan perlengkapan tidur, terpal, popok dewasa dan anak-anak, kebutuhan mandi dan MCK, serta kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, bantuan dapat diantarkan ke RRIND. Selanjutnya, bantuan anak

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Teman terbaik kamu.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Teman terbaik kamu.

Vidya Adialno dengan Tak Sejalan ya teman Produa. Dan sekarang tepat di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah ya, saatnya kami mengajak teman Produa yang beragama Katolik untuk menghormati Bunda Pawan Maria dengan doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Oke, teman berdua dimanapun kamu mendengarkan suara Frankie di pagi hari ini ya. Kita awali kebersamaan kita dengan info Produa. Informasi pertama, Gubernur Melki prioritaskan korban reruntuhan dan kesehatan pengungsi. Dikutip dari rri.co.id, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena meminta penanganan kesehatan menjadi prioritas dalam penanganan dampak gempa, terutama bagi masyarakat yang mengalami cedera akibat tertimpa bangunan. Hal itu disampaikan Gubernur saat meninjau kondisi masyarakat terdampak dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penanganan pasca gempa pada Sabtu 22 Agustus 2026. Gubernur menemukan masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan pemeriksaan di fasilitas kesehatan karena menganggap luka yang dialami dapat sembuh dengan sendirinya atau memilih pengobatan secara tradisional. Ia menegaskan korban yang tertimpa reruntuhan harus segera diperiksa untuk memastikan tidak mengalami cedera yang lebih serius. Di informasi kedua, Persit hadir di tengah warga terdampak gempa, bagikan sembako di Manggarai. Kepedulian Persit Kartika Chandra Kirana terhadap masyarakat terdampak bencana kembali diwujudkan melalui aksi nyata. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Korcap Rem 612161 PD ke-9 Udayana, Nyi Kartika Hendro Cahyono turun langsung membagikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak gempa bumi di Desa Golowatu, Dusun 2, Kecamatan Wairi, Kabupaten Manggarai Barat, Sabtu 22 Agustus 2026. Kegiatan tersebut turut didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang DIM 1612 Nyi Risda Amos C. Silaban. Kehadiran jajaran Persit di lokasi pengungsian bukan sekedar menyerahkan bantuan, tetapi juga menjadi momentum untuk menyapa, mendengarkan keluhan, serta memberikan semangat pada warga yang masih bertahan di tengah kondisi pasca gempa. Informasi terakhir, gugat Netflix soal hak cipta, band Demon Hunter tuntut ganti rugi. Dikutip dari rri.co.id, grup musik metal asal Amerika Serikat, Demon Hunter resmi melayangkan gugatan hukum terhadap raksasa hiburan Netflix atas tuduhan pelanggaran hak merek dagang film K-pop Demon Hunter. Gugatan yang diajukan ke pengadilan federal tersebut mengklaim bahwa kepopuleran film animasi pemenang Oscar itu telah mengikis identitas serta reputasi merek yang telah mereka bangun sejak tahun 2000. Dan dikutip ya dari rri.co.id, tuntutan hukum ini turut menyeret Netflix Studios serta promotor acara AGA Presenter sebagai pihak tergugat. Langkah hukum mendadak ini berpotensi mengancam rencana peluncuran sequel film animasi tersebut beserta penjualan berbagai produk merchandise dan agenda tur dunia resminya. Demikian info Pro 2 untuk pagi hari ini ya teman Pro 2. Untuk informasi lain kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

Oke teman Pro 2, bersama Franky menemani kamu di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan yes, di hari Minggu ya, yang lumayan cerah ya untuk wilayah kota ini dan sekitarnya teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, pagi ini mari kita mulai dengan suatu hal yang sederhana ya. Bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk menikmati keindahan dunia ini ya, saling berkumpul, saling menguatkan, dan jangan biarkan rasa takut mengambil seluruh energi kita ya di hari ini teman Pro 2. Tetap waspada, tetap mengikuti informasi resmi, dan yang paling penting ya, jangan lupa untuk saling peduli antar sesama kita nih. Yes, untuk teman-teman yang sedang berada di pengungsian, untuk para relawan, nakes, aparat, jurnalis, dan semua yang masih berjuang di lapangan ya, semangat ya. Kalian tidak sendiri teman Pro 2, kalian luar biasa. Kalian hebat ya. Mari jadikan minggu pagi ini sebagai ruang untuk

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan

0: dan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
1: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai dan lebih indah dalam harmoni.
2: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 ya, di masih di 92,2 FM Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu. Dan yes, di pagi hari ini ya, di Kepo Time ya, Franky mau membagikan satu informasi penting ya teman Pro 2. Ini informasi dari BMKG ya, updatean gempa bumi susulan gempa Flores dari 7,7 ya, hingga tanggal 23/2006 pukul 5 tadi ya. Total gempa bumi susulan 5.688 teman-teman semuanya ya. Jadi sudah 5.000 nih ya. Magnitudo terbesarnya 6,2 dan magnitudo terkecilnya 1,1 ya. Magnitudo di atas 5 itu sudah 32. Kemarin beberapa hari lalu tuh masih sekitar 20-an. Sekarang sudah 32 ya. Gempa susulan dirasakan 130 kali teman Pro 2 ya. Jadi kita terus hati-hati dimanapun kita berada ya, untuk relawan, untuk semuanya yang membantu ya, tetap semangat. Apalagi banyak sekali ya bantuan-bantuan yang masuk dan juga butuh untuk didistribusikan ke tempat-tempat yang terkena dampak cukup parah ya teman Pro 2. Mungkin di daerah-daerah terpencil yang jalur-jalurnya tuh ya masih mungkin terkena dampak juga ya, longsor seperti itu teman Pro 2. Oke. Ada request yang masuk di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Roman Picisan. Kita siapkan dulu ya Roman Picisannya dari requestan dari Kak Randi. Wait teman Pro 2, silakan ya yang mau request lagu, silakan bersama Fanky di pagi hari ini teman Pro 2. Dewa 19 kan ya tadi ya. Oke, ini dia Roman Wicksan dari Dewa 19 untuk Karandiran di teman Pro 2.

sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bersama Frankie menemani minggu pagi kamu ya semuanya. Dan teman-teman ya, kita masih di Kepo Time, updatean informasi di seputaran gempa ya. Frankie masih fokus ke gempa dulu nih teman-teman Pro 2. Oke, ini diambil dari BNPB Indonesia ya teman-teman Pro 2. Frankie mau membacakan informasinya, updatean informasi mengenai bencana alam gempa kemarin ya. Untuk Kabupaten Nagikeo ya, terdapat jumlah korban jiwa itu 13 jiwa meninggal dunia, 30 jiwa luka-luka, kemudian ada 2.862 kakak terdampak ya, dan 28.104 jiwa mengungsi, serta 4.829 unit rumah itu terdampak, 4.000 unit rumah teman Pro 2. Dan kondisi mutakhir ya dalam penanganan. Kemudian Kabupaten Ende sendiri nih teman-teman Pro 2, kita di sini dampak gempa kemarin 2 jiwa meninggal dunia ya, 74 jiwa luka-luka, 121 kakak terdampak, 3.429 jiwa mengungsi, serta 3.953 unit rumah terdampak ya. Mungkin ini data untuk data sementara ya per 7 jam tadi. Nah, per hari ini maksudnya. Untuk Kabupaten Manggarai sendiri 31 jiwa meninggal dunia ya teman Pro 2 ya, dan 285 jiwa itu luka-luka, serta kurang lebih 42.000 yang mengungsi ya. Kabupaten Manggarai Timur sendiri ada 30 jiwa meninggal dunia teman Pro 2. Dan Kabupaten Manggarai Barat 2 jiwa meninggal, Kabupaten Ngada 4 jiwa meninggal dunia ya, 90 jiwa luka-luka, serta 8.000 unit rumah yang rusak ya. Jadi yang paling banyak korbannya itu adalah Manggarai dan Manggarai Timur teman-teman ya, sampai dengan 30 orang yang meninggal di tahun 2. Oke, semoga yang luka-luka ini cepat sembuh ya, cepat pulih, dan bantuan yang datang juga tuh harus tepat sasaran ya, sesuai dengan kebutuhan, dan tetap semangat untuk para nakes, para relawan. Bagaimana apa siapapun itu ya, yang dengan caranya masing-masing membantu korban gempa ini, semoga Tuhan membalas semua kebaikannya Tuhan berdoa. Amin amin amin. Oke, kita masih memberikan kamu berbagai macam informasi, so stay tune terus ya di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 ya, dan Frank harus mengakhiri dulu Kepo Time ya. Semoga informasi tadi menambah updatean informasi kita di pagi hari ini ya, teman Pro 2. Mari kita terus saling menguatkan ya, bantu mereka yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan kita, teman Pro 2, dan tetap tenang, tetap waspada, dan pastikan setiap informasi yang kita terima berasal dari sumber terpercaya ya, teman Pro 2. Jangan sampai kita menyebarkan yang namanya informasi hoax ya, itu jangan ya teman berdua. Ini bisa menyebabkan kepanikan di tengah keadaan kita seperti ini. Untuk teman-teman yang berada di pengungsian ya, tetap semangat. Untuk para relawan, tenaga kesehatan, semuanya ya, terima kasih untuk terus hadir untuk masyarakat Flores ya. Semoga hari ini bisa membawa sedikit ketenangan untuk kita semua ya, harapan baru untuk kita semua teman-teman semuanya. Oke, Frankie mengajak kamu ya, move to Flores your playlist teman berdua. Di sana kamu bisa merequest lagu-lagu kesayangan kamu, lagu-lagu yang bisa membuat pagi kamu ya di hari Minggu ini bisa lebih berwarna, bisa lebih luar biasa, dan tentunya bisa lebih menghangatkan kebersamaan kamu dengan orang-orang tersayang kamu berdua.

0: teman-teman Produa. Sesaat lagi FYP nih, Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM. Produa FM.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRI Ende, teman terbaik kamu ya. Masih dari Jalan Durian Ende nomor 1 teman Pro 2 yang selalu setia menemani kamu, yang selalu memberikan kamu informasi paling update, paling aktual dan tentunya paling faktual ya. Dan sekarang kita sudah di Flourish Your Playlist teman Pro 2. Ya, saatnya kamu merequest lagu-lagu kesayangan kamu ya, lagu-lagu yang bisa membawa kamu tuh lebih positive vibes, memberikan positive vibes untuk semua pendengar kita di pagi hari ini. Boleh juga kirim-kirim salamnya ya untuk orang-orang tersayang, baik keluarga, sahabat, siapapun itu ya. Mungkin teman-teman yang lagi di pengungsian atau yang mau request lagu untuk teman-teman di pengungsian, lagu-lagu yang bisa memberi mereka semangat nih ya, tak pantang menyerah. Pergi tunggu ya, seperti biasa di WhatsApp kita di 082147650422. Bisa juga di live TikToknya kita di pagi hari ini ya, Pro 2 FM ND. Silahkan yang mau request lagu, silahkan. Frankie putarkan dulu Hall of Fame ya dari The Script dan Will.i.am. Check this out.

Teman-teman, pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi.

Back to Flora Session ya teman produa. Dan astaga bercanda ya dari Akbar Calai menemani kita di pagi hari ini teman produa. Dan tadi sudah ada yang masuk ya di WhatsApp kita di pagi hari ini. Ada Kak Tari dari UU Sambi ya, mau merequest lagunya Soar ya dari Riz nih teman produa. Oke, kita sudah siapkan di playlist kita di pagi hari ini. Jadi untuk kamu yang mau request silahkan ya kirim-kirim salam di pagi hari ini. Frankie tunggu. Oke, main-main gue bisa dong, bisa sekali. Nanti Frankie masuk di playlist nanti ya. Dari KSC Velviana teman produa dari Kupang sekitaran Jalan Timur Raya, requestnya lagu main-main gue dari Naikila teman produa. Oke, kita putarkan dulu ya tadi suara dari Rise teman produa. Ini dia Frankie putarkan.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan ya, teman Pro 2 yang ada di live TikTok kita di pagi hari ini juga ya. Untuk baby, oke. Dari secara pribadi ya, saya hanya mau bilang turut berduka ya, tetap kuat. Semoga Bapak diberi tempat yang layak ya di sisi Tuhan. Untuk keluarga yang ditinggalkan, tetap semangat baby, tetap semangat melanjutkan hidup ya. Ada hal-hal lain mungkin yang harus kita lakukan untuk membahagiakan Bapak begitu. Oke, teman Pro 2 silahkan ya yang mau request lagu di pagi hari ini ya, lagu-lagu yang mungkin bisa memberikan kamu semangat ya, bisa memberikan kamu kekuatan untuk menjalani hari kamu. Lagu-lagu yang bisa memberikan kamu vibes positif di hari Minggu ini, teman Pro 2. Frankie kasih dulu Judika dengan Tersenyumlah Sobat. Untuk teman-teman yang mungkin lagi di tempat pengungsian ya, yang lagi berjuang melawan keadaan kita seperti ini, tetap semangat semuanya ya. Karena yakin dan percaya bahwa orang lain juga datang membantu ya. Orang lain juga tidak mungkin hanya melihat kita, tapi mereka membantu kita dengan caranya masing-masing, teman Pro 2. This is Judika dengan Tersenyumlah Sobat. Take this out.

Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengambil bagian

air mineral dan kebutuhan air bersih, makanan siap saji, kebutuhan bayi dan anak-anak, kebutuhan perempuan dan anak perempuan seperti pembalut dan perlengkapan kebersihan diri, pakaian layak pakai, selimut dan perlengkapan tidur, terpal, popok dewasa dan anak-anak, kebutuhan mandi dan MCK, serta kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, bantuan dapat diantarkan ke RRIND. Selanjutnya, bantuan Anda akan dihimpun dan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Back to Flores Your Playlist teman Pro 2. Dan kayaknya Frankie harus mengakhiri dulu ya Flores Your Playlist edisi hari ini. Untuk kamu yang belum berkesempatan request, silahkan nanti ya di jam 10 sampai jam 12 nanti di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Di sana juga kamu bisa request lagu, kirim-kirim salam nih. Frankie harus quit dulu nih. Tapi sebelum itu ya, Frankie sudah menerima beberapa requestan lagu yang masuk. Tadi ada dari Abang Gere ya, Alan Walker, VD. Kemudian yang Mr. Moji dengan Latinonya, Bailando dari Enrique Iglesias ya teman Pro 2. Oke, Frankie putarkan dulu dari Gere yang masuk duluan di pagi hari ini.